sedang dengan suhu berkisar antara 22 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan 71 sampai 99%. Terakhir untuk teman Pro 2 yang berada di Simelu, perkiraan cuaca hari ini juga hujan ringan ya dengan suhu berkisar antara 24 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan 76 sampai 97%. Baik teman Pro 2, itu dia perkiraan cuaca untuk edisi hari ini di hari Selasa di tanggal 15 September 2026 seperti yang aku kutip dari halaman bmkg.co.id. Jadi memang cuaca itu dominan hujan ya teman Pro 2. Untuk kamu juga yang ingin bepergian harus tetap berhati-hati dan tetap waspada ya, terutama untuk yang menggunakan kendaraan roda 2 untuk selalu sedia jas hujan. Ya, mudah-mudahan perjalanan kamu di hari ini aman, lancar dan bisa sampai tujuan dengan selamat. Yeah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81,

0: RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sepatu baru ya? Keren juga tuh.
2: Iya nih, tapi ini lokal sih.
1: Lokal? Emang kenapa?
2: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
1: Jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
2: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
1: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
2: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
1: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.
3: Sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Itu dia DGAC with Cinta yang sudah hadir ya, tepat banget di pukul 7 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, paling baik juga nih buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Vice di aplikasi RRI Digital ya. Gimana kabar kamu di hari ini? Mudah-mudahan masih dalam kondisi yang paling baik. Untuk teman Pro 2 yang belum download aplikasinya ya, silakan download di Play Store. Caranya gampang ya teman Pro 2, kamu tinggal searching aja, ketik RRI Digital. Nah, kalau udah ketemu aplikasinya, tinggal kamu download, terus nanti tinggal login menggunakan email kamu dan kamu bisa gunakan aplikasi RRI Digital buat dengerin siaran RRI di seluruh Indonesia ya teman Pro 2. Jadi makin gampang nih, kamu bisa dengerin siaran RRI mau dimanapun ya, kapanpun, lagi ngapain aja ya. Kamu bisa sambil dengerin RRI lewat ponsel kamu. Jadi beruan nih untuk yang belum download, ayo download sekarang juga.
1: You can also obtain your access key.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alsar Rinaldi, pimpinan PT Pegadaian Cabang Syariah Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pegadaian mengemaskan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahu gak sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana tapi penting, meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

Darul Madinah nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

93 FM Pro 2 RRI Melabu teman terbaik kamu, Adrian Khalif 2001 kali yang aku spesialkan nih buat teman Pro 2 yang masih stay tune di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan Faiz tentunya. Dan yang pastinya teman Pro 2, untuk kamu juga yang mungkin sudah hadir ya di Festival Nipah 2026 yang digelar di Desa Suatimah, Kabupaten Aceh Barat ya, tepatnya di tanggal 7 hingga 15 September 2026 hari ini ya terakhir ya. Ini menjadi puncak rangkaian kegiatan penguatan ekonomi dan budaya desa melalui program pemajuan kebudayaan desa yang dibina Direktorat Bina Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi teman Pro 2, ya Direktur Festival Nipah 2026 Adriman mengatakan, di mana kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang pertunjukan budaya, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan berbagai produk masyarakat Desa Suatimah dan Kecamatan Samatiga. Ia menjelaskan sebelumnya Desa Suatimah telah mendapatkan pembinaan melalui program pemajuan kebudayaan desa dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia di bawah Direktorat Bina Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan, sehingga program tersebut membawa Desa Suatimah memperoleh apresiasi pada tahun 2025 dan kemudian dilanjutkan dengan aktivasi pengembangan ekonomi budaya pada tahun 2026. Jadi dalam festival ini teman Pro 2 terdapat pelaku-pelaku UMKM di desa-desa Kecamatan Samatiga, dan selain itu juga melibatkan UMKM dari Universitas Teuku Umar atau UTU Melabu serta dari sekolah-sekolah di Kecamatan Samatiga. Tentunya teman Pro 2 ya, ini untuk mendukung ya pengembangan tersebut, pengelola Festival Nipah 2026 juga telah menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak diantaranya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Aceh Barat, Dekranas Aceh Barat serta Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat. Kerjasama juga dilakukan dengan Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Teuku Umar dalam pendampingan UMKM masyarakat. Waduh, ini keren banget ya, memang teman Pro 2. Festival Nipah 2026 itu tentunya diharapkan menjadi salah satu model pengembangan kebudayaan berbasis masyarakat yang bisa menghubungkan pelestarian budaya dengan penguatan ekonomi lokal, pariwisata dan pemberdayaan UMKM di Bumi Teuku Umar, Kabupaten Aceh Barat tentunya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gila Yoga, kamu kelihatan seger banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
2: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
3: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
4: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
2: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
3: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
2: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
4: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
3: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
4: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
3: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
5: Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Pro 2 era Rima Labu, teman terbaik kamu. Ada satu personal lagu ya darinya Nona with Hong. Dan teman Pro 2 beberapa waktu lalu juga Nona ini baru aja ngerilis single terbaru mereka di tanggal 11 September kemarin ya teman Pro 2. Nah kalau biasanya lagu mereka tuh kan singkat-singkat, ada yang 1 menit berapa detik itu, ada yang 2 menit. Nah kali ini agak sedikit berbeda ya teman Pro 2. Perbedaannya kenapa? Karena rilisan kemarin itu durasinya lumayan panjang, yaitu sekitar 13 menit teman Pro 2. Wow, luar biasa ya. Jadi ini mungkin apa ya, mereka tuh kayak pengen memberikan sesuatu yang baru di karya terbarunya mereka yang berjudul Speaker Freaker teman Pro 2. Cuman lagunya ini belum masuk dalam daftar playlist kita, jadi belum bisa aku puterin ya. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, next time mungkin kamu bisa dengerin di Pro 2 RRI Malabo. Atau untuk yang penasaran gimana sih single terbaru dari Nona ini yang dirilis pada tanggal 11 September kemarin, kamu bisa cek di akun YouTube aja ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, yang pastinya masih barengan Faiz di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, yang pastinya untuk kamu juga yang lagi di jalan harus tetap berhati-hati dan tetap waspada ya, karena biasanya jam segini itu pasti rame banget di jalan, terutama di beberapa ruas jalan di Kota Malabu seperti di Jalan Manekro, kemudian juga di persimpangan Jalan Rumah Sakit Cunyadin, terus juga di seputaran Gampa ya, itu biasa rame teman Pro 2, apalagi menuju arah Lapang. Nah itu banyak anak-anak sekolahan yang lagi menuju ke sekolah. Jadi buat teman Pro 2 tetap berhati-hati, tetap waspada ya. Bawanya pelan-pelan aja, yang penting selamat ya. Gimana sih kalau kata pepatah zaman dulu, pelan-pelan asal selamat ya kan. Yang penting kamu sampai tujuan selamat ya, bisa melakukan aktivitas hari ini dengan baik, dan jangan lupa juga berdoa dan sarapan tentunya. Oke, kali ini aku bakal kasih lagu lagi yang bisa bikin suasana hati kamu lebih baik lagi. Ada Naikila with MMG, My Mind Gue. Stay tuned.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami angkasa RRI
1: sekali. Ra, gawat. Kenapa? Dapat hilang?
2: Bukan. Aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah? Siapa?
2: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
2: Ya enggak lah. Saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
2: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
2: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul, bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
2: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia, jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu, ingat penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
2: Oke deh. Mulai sekarang, kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
2: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

93.5 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu BCL featuring Just Flow with Terpesona yang sudah hadir di pukul 8 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Gak berasa teman Pro 2 di jam terakhir ya.

agak lebih rame ya dari biasanya. Kenapa? Karena kebetulan kita juga hari ini bakal ada yang namanya MCU atau medical check up ya. Jadi seluruh karyawan, angkasawan, angkasawati RRI Melabu tuh bakal dicek nih kesehatannya ya, apakah ada penyakitnya atau mungkin ada kekurangan dari segi kesehatannya ya. Nah, inilah dicari tahu ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kalau ada masalah kesehatan ya setidaknya itu bisa segera diatasi ya sedini mungkin. Jadi itu bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, teman Pro 2, kalau ngomongin soal MCU, kamu terakhir kali kapan nih ngecek kesehatan? Apakah mungkin seminggu yang lalu atau sebulan yang lalu atau mungkin belum pernah sama sekali nih teman Pro 2? Nah, ini penting ya. Terutama juga buat teman Pro 2 yang mungkin usianya udah enggak muda lagi, itu boleh sekali-sekali ngecek kesehatan ya buat cari tahu nih kondisi kesehatannya apakah dalam kondisi yang baik-baik aja atau mungkin ada penyakit yang selama ini sudah teman Pro 2 derita ya. Ya mungkin enggak ketahuan nih gejala-gejalanya. Karena keseringan orang itu ngerasa dirinya tuh sehat-sehat aja tapi nanti tiba-tiba pas penyakit yang udah lama kamu derita itu muncul ya dan semakin parah. Nah, disitulah baru ketahuan ya teman Pro 2 kalau selama ini kamu menderita penyakit tertentu. Jadi untuk teman Pro 2 gak ada salahnya boleh ya sekedar ngecek kesehatan kamu seperti ngecek gula darah, ngecek fungsi ginjal, ya fungsi hati, terus juga cek kolesterol, terus cek apalagi nih. Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan kondisi tubuh kamu teman Pro 2 ya, mulai dari jantung, paru-paru, saluran pernafasan juga teman Pro 2. Jadi ini penting banget ya buat teman Pro 2 sekedar ngecek kesehatannya biar kamu tuh lebih tahu nih kondisi kesehatan kamu dan kamu bisa antisipasi mulai dari sekarang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyahamir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tunku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Dewana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara,
1: tetap di RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Kelompok Koma 3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, kalau tadi Pak Yai sudah ngebahas sedikit tentang MCU yang ternyata ini penting banget untuk kamu lakuin ya. Setidaknya ini kamu bisa cari tahu kondisi kesehatan kamu dan kamu bisa mengantisipasi kalau memang ada penyakit yang sedang kamu derita ya teman Pro 2. Karena keseringan nih kita baru tahu penyakit yang kita derita itu setelah kondisinya semakin parah dan itu sulit untuk diobati ya teman Pro 2. Nah ada lagi nih satu kondisi yang mungkin sering diabaikan oleh setiap orang ya, dan mungkin salah satunya Faiz juga, yaitu kesehatan gigi dan mulut nih teman Pro 2. Nah karena memang ternyata kesehatan gigi dan mulut ini enggak hanya berkaitan dengan kesehatan rongga mulut aja, tetapi juga memiliki hubungan dengan kondisi kesehatan tubuh secara keseluruhan termasuk kesehatan jantung loh teman Pro 2. Jadi hal ini juga diungkapkan ya sama dokter gigi Meditia Hadisa, ini selaku dokter gigi yang mengatakan kalau kebersihan gigi dan mulut tidak terjaga itu dapat menyebabkan berbagai masalah seperti plak, karies, serta penyakit pada gusi teman Pro 2. Nah peradangan yang terjadi akibat penyakit gusi ini menjadi perhatian karena kesehatan mulut itu memiliki keterkaitan dengan kondisi kesehatan sistemik. Jadi masyarakat itu dihimbau untuk tidak mengabaikan kesehatan gigi dan gusi karena menyikat gigi secara teratur dengan teknik yang benar ya, membersihkan sela-sela gigi, membatasi konsumsi makanan dan minuman tinggi gula, serta melakukan pemeriksaan gigi secara berkala, ini merupakan langkah sederhana yang bisa kamu lakuin ya teman Pro 2. Nah selain menjaga kesehatan gigi, itu penerapan pola hidup sehat secara menyeluruh juga penting nih untuk menjaga kesehatan jantung kamu. Jadi dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, kemudian juga beraktivitas fisik secara rutin, tidak merokok, serta melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai kebutuhan teman Pro 2. Jadi siapa sangka ya, kalau mungkin banyak sebagian orang itu masih mengabaikan kesehatan gigi dan mulutnya, ini bisa berdampak pada menjalar ke berbagai penyakit-penyakit lainnya seperti kesehatan jantung juga teman Pro 2. Jadi mulai dari sekarang nih, kamu yang masih malas sikat gigi ya atau sikat giginya pas mandi aja, mulai dari sekarang boleh nih diubah kebiasaannya untuk sering sikat gigi ya, setidaknya sehari 2 kali lah ya, waktu pagi setelah mandi dan juga sebelum tidur ya. Biasanya kalau itu aja kamu lakuin secara teratur, ya setidaknya bisa menjaga kesehatan gigi dan mulut kamu. Oke teman Pro 2, untuk kamu juga jangan beranjak kemana-mana. Sesaat lagi nanti Faiz juga bakal balik lagi. Kita bakal ngebahas tentang tema sepeda di pagi ini terkait moderasi beragama, menjaga Indonesia dengan toleransi. Jadi buat kamu tetap terus stay tune di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyamir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu melalui frekuensi FM 97 MHz. Saya mendengarkan program-program siaran ERI yang sangat inspiratif, edukatif, dan informatif, dan menghibur dari aplikasi ERI Digital dan ERI News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melabo, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu ya. Teman Pro 2, seperti yang udah Faiz sebutin tadi, kalau di pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, Faiz bakal ngebahas nih satu tema sepeda terkait moderasi beragama menjaga Indonesia dengan toleransi. Nah, toleransi ini mempunyai arti yaitu sikap manusia yang bermakna saling menghargai dan juga menghormati antara orang satu dengan orang lainnya. Nah, kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu tolerare yang berarti menahan diri atau bersikap sabar terhadap perbedaan. Nah, Indonesia adalah negara plural yang multi etnis dan multi agama. Banyak agama serta suku budaya di Indonesia ini menempatkan sikap toleransi adalah sikap yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negaranya. Nah, kunci keharmonisan, kemajuan, dan kedamaian suatu negara terletak pada sikap toleransi ini, khususnya di negara majemuk seperti Indonesia. Nah, kemampuan setiap orang dalam menerima perbedaan menjadi faktor penting ya, sikap toleransi dapat diterapkan di Indonesia. Toleransi menghadirkan kebaikan untuk dapat hidup saling berdampingan tanpa mempersoalkan masalah perbedaan, walaupun berasal dari latar belakang agama, suku, dan budaya yang berbeda adalah bukti kemampuan seseorang dapat bersikap toleran dengan baik. Nah, teman Pro 2, bersikap toleran khususnya di negara majemuk seperti Indonesia ini mempunyai banyak manfaat ya. Di antaranya menciptakan kehidupan bernegara yang damai dan harmonis, menguatkan persatuan internal antar warga negara, mencegah perpecahan di dalam masyarakat khususnya di negara majemuk seperti Indonesia, meningkatkan keimanan setiap individu. Dengan bersikap toleransi, setiap orang akan lebih menghargai agama lain dengan saling mengasihi yang mana sesuai ajaran agamanya masing-masing. Jadi kita gak perlu memaksakan ajaran agama kita sama orang yang berbeda keyakinan ya, teman berdua. Karena memang setiap orang itu memiliki kepercayaan masing-masing gitu. Jadi dengan kita saling toleransi, saling menghargai, ini bisa membuat suasana lebih damai lagi. Nah, teman Pro 2, nanti aku bakal bahas lagi ya tema sepeda pagi hari ini, menjaga Indonesia dengan toleransi. Tapi sebelumnya aku bakal ngasih lagu dulu nih buat kamu ya. Ini dia ada Wahyu lewat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu masih ngebahas tentang moderasi beragama menjaga Indonesia dengan toleransi ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 yang pastinya untuk mendapatkan menumbuhkan sikap toleran di dalam diri kita, yang mana sikap itu sangat dibutuhkan untuk kita semua. Nah, kamu semua harus membiasakan diri bersikap untuk saling pengertian, saling memahami, menerima perbedaan antar individu, dan menganggap bahwa perbedaan itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk kita saling mengenal dan memahami, bukan malah berpikiran perbedaan merupakan suatu hal yang berbau negatif ya. Sikap ini bukan tanpa paksaan dan tidak ingin memaksakan orang lain untuk melakukan hal yang sama, teman Pro 2. Dan yang pastinya dengan adanya toleransi ya, pembangunan negara, keharmonisan suatu negara akan berjalan lancar dan kehidupan bernegara pun akan mudah untuk kita jalani. Dan pastinya teman Pro 2, menerima perbedaan antara suku, agama, dan kebudayaan ini dapat dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar terlebih dahulu. Buat lingkungan masyarakat yang nyaman, tenteram, dan aman, kemudian sampaikan kepada kerabat dan saudara lainnya bahwa sikap toleran sangat penting untuk dilakukan ya teman Pro 2. Yang pasti teman Pro 2, ada banyak hal yang bisa dilakukan ya. Pentingnya toleransi di Indonesia ya, selain mencegah konflik, mempererat persaudaraan, dan juga bisa menjaga harmoni, di mana toleransi menjadi kunci utama kehidupan bernegara sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika seperti yang ditekankan oleh Kementerian Sekretariat Negara. Jadi toleransi ini merupakan warisan budaya luhur bangsa ya teman Pro 2. Dan gak hanya itu teman Pro 2, kamu bisa melakukannya dengan perilaku kamu sehari-hari ya, seperti menghargai pendapat ya, tidak memaksakan pandangan pribadi kepada orang lain. Kemudian juga dengan gotong royong ya, bekerja sama membantu sesama warga tanpa memandang latar belakang suku atau agama, dan juga bijak bermedia sosial. Jadi kamu menghindari penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong. Apalagi kalau sekarang ya namanya ujaran kebencian itu sangat gampang sekali untuk dilakukan ya lewat media sosial yang bisa membuat perpecahan ya teman Pro 2. Jadi sekali lagi nih, buat kamu para generasi muda, harus bisa menjaga toleransi dengan sikap kamu sendiri ya, dimulai dari hal-hal yang kecil-kecil dulu nih teman Pro 2, dengan keseharian kamu, dengan aktivitas kamu, dan juga dengan ucapan-ucapan yang kamu ucapkan ya. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 gak bisa, apa ya, kalau gak terlalu penting-penting banget untuk bicara, ya mending diam aja teman Pro 2. Karena diam itu jauh lebih baik ya dibandingkan banyak bicara tapi gak ada isinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota beserta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MAG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW16. Ini dia Produa Melabo, teman terbaik kamu.
3: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Gak berasa ya, Faiznya juga harus sign off dari ruang dengar kamu nih teman Pro 2. Thank you banget yang udah stay tune. Mudah-mudahan lagu-lagu yang udah aku hadirkan, informasi yang udah aku hadirkan juga bisa menemani aktivitas pagi kamu dan tambah semangat lagi ya. Tapi untuk teman Pro 2 jangan beranjak kemana-mana. Selepas ini bakal ada Nanda yang akan temani kamu sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Akhir kata Faiz yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia

0: Kan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Founder Savitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di
2: udara. 90,3 FM. Pro 2 Melabuh. Teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq bila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang kami angkat sawan RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Saya, Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Tekumar, beserta keluarga besar Korem 012 Tekumar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tenang, kemarau panjang telah tiba. Udara semakin panas. Sumber air mulai berkurang. Air di rumah makin sedikit. Bagaimana ya? Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
2: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
1: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.
3: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Pak Said Meligo Hotel Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alsar Rinaldi, pimpinan PT Pegadaian Cabang Syariah Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pegadaian mengemaskan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tiga FM, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026 berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 11 September 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyahamir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 90,3 FM Produa RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Senang dan bahagia sekali nih teman Produa. Untuk hari ini kita ada di English Corner Produa dengan topik Start Small Improve Gradually, teman Produa. So finally after like maybe like few months ago aku gak ada dapat schedule untuk bawain acara Melabuh English Program ya, atau English Corner ini sekarang nama programnya, teman Produa. Ini akhirnya kita di sini juga sudah ada narasumber kayak biasa, jadi luar biasa. Kita sudah hadir di studio RRI Melabuh, speaker kita Ibu Rina Syafitri SPD MPD, dosen jurusan Bahasa dan Kebudayaan Inggris Universitas Teku Umar, teman Produa. Sebelumnya kita mau ngobrol dulu nih, karena udah lama juga nggak ngobrol sama Ibu Rina Syafitri. Bu, apa kabar Bu? Boleh mic-nya ditarik ke depan lagi?
2: Oke, alhamdulillah fine.
1: Alhamdulillah fine. So, gimana nih Bu akhir-akhir ini, apa aja kesibukannya Bu? Boleh di spill?
2: Masih teaching English ya, in Universitas Tengku Umar. Ya, setelah itu ada juga ikut seminar-seminar.
1: Ikut seminar-seminar. So final akhirnya di sini ya. Tapi ini teman Produa hari ini Bu Rina Syafitri itu lagi enggak ada jam ngajar. Jadi dia ngajarnya online bersama dengan kita di English Corner with our topic for today, Start Small Improve Gradually. Okay, there's maybe ada yang mau di explanation tentang topik ini baru nanti kita ngobrol-ngobrol.
2: Okay. Start small, improve gradually. Ini adalah memulai dari hal yang kecil, gitu ya. Kemudian kita terus menerus bertambah, gitu. Artinya meningkat. Nah, jadi ketika kita speaking itu master spoken English, a practical graduate, kita mulai dari kata-kata. Nah, word di situ ada word, ya. Saya sudah bagikan screen-nya itu. Jadi ada word yang pertama itu, kemudian lanjut ke phrase. Kemudian itu lanjut ke sentence, kalimat. Jadi pertama kali kita mengetahui bahwa itu words dulu, kata, vocabulary. Jadi setelah kita tahu satu kata, misalnya eat, kita makan, kita ngomong I eat. I eat misalnya kue, karena gak tahu bahasa Inggrisnya nih. I eat kue, oh kita udah dapat satu vocab ini word. Nah, jadi kita harus tahu word-wordnya dulu, berkata-kata. Setelah itu you practice, you practice more and more gitu ya. Jadi ketika kita speaking, you must practice every day. You must practice every day. When you want to say something, if you know some, if you don't understand the word, you cannot speak fluently, I think, gitu, ya. Jadi you master the words firstly. Nah, jadi pertama kali itu kita harus tahu word dulu, katanya. Setelah kata ke phrase, misalnya beautiful girl, handsome boy. Nah, itu berarti dia phrase, kelompok kata. Cowok ganteng, cewek cantik. Beautiful girl. Nah, kemudian itu baru tahapan yang selanjutnya itu adalah kalimat.
1: Kalimat.
2: You are beautiful girl atau you are handsome boy.
1: Oke.
2: Nah, gitu.
1: Jadi kayak you have to start dari from basic banget gitu,
2: basic,
1: ya kan?
2: Yes, the word.
1: The word. Yeah, dari the word you can improve a lot ya. Jadi kamu bisa kembangin juga jadi kalimat dan lain-lain kayak gitu.
2: Oke. Setelah itu baru ke sentence. Sentence seperti tadi, you are very beautiful gitu ya. You are very beautiful. Oke.
1: Oke. Nah ini mbak apa slide-nya udah muncul di YouTube kita teman Pro 2. Jadi ada start small, improve gradually. The core konsepnya ini sekarang di bagian mana slide kita bu?
2: Start small yang pertama.
1: Di start small dulu.
2: Improve gradually yang pertama sekali.
1: Slide yang pertama ya, start small dulu.
2: Practical guide to building speaking confidence step by step. Itu ada word di bawah sekali ya kan. Kemudian ada phrase. Kemudian ada sentence. Ada di slide pertama.
1: Ini slide pertama. Ini slide kedua.
2: Slide pertama. Iya, itu dia. Ya, sudah tampil ya. Sudah muncul. Jadi itu ada word, phrase, sentence, dan spoken English mastery. Jadi setelah kita menguasai tiga tadi, word, sentence, phrase, sentence, kemudian baru kita spoken English mastery. Gitu. Baru kita bisa menguasai bahasa Inggris tadi, ngomong bahasa Inggris. Jadi pertama sekali kita harus tahu dulu kata per kata. Jadi after you know the words, one word, and then you practice. And then you practice. And then you speak again, dapat phrase gitu ya. Ketemu phrase, kemudian baru sentence. Sentence. Nah, baru kita itu bisa berbicara bahasa Inggris.
1: So kalau misalnya di bagian step-step ini kita balik lagi ke topik kita, start small, improve gradually. So the first thing that we need to do adalah cari kata-kata yang paling banyak dulu kali ya.
2: Harus you must mastery vocabulary a lot.
1: Jadi
2: mastery vocabulary dulu. Word per word gitu.
1: Word per word. So how to start that? Mungkin ada juga orang yang di luar sana tuh kayak bingung nih, kata dari mana dulu nih kita memulainya gitu. Misalnya ada pertanyaan yang kayak gitu, Miss.
2: Katanya bisa jadi kita mulai dulu dari boleh kata benda, noun namanya, noun bahasa Inggrisnya itu noun ya, atau kata kerja. Noun. Noun itu berarti kita kata benda, seluruh yang ada di dunia ini kata benda loh, gitu. Jadi misalnya kita ngomong ice cream. Nah, itu kan benda ice cream. Sebenarnya kita ngomong es krim. Itu kan bahasa Inggrisnya ice cream. Ice cream gitu ya, bahasa Inggris. Kemudian misalnya kita ngomong cake, kue. Nah, sehari-hari kita kudu makan kue gitu ya. Eat cake gitu. Nah, setelah itu kita beralih ke kata kerja, misalnya verb. Verb kata kerja gitu ya. Nah, boleh kata benda dulu dimulai atau kata kerja. Jadi ada kata, ada noun, ada kata kerja, itu udah boleh. Gitu. Saya makan misalnya gitu ya. Saya makan. Saya makan. I eat rice. I eat rice. Saya makan nasi. Nah, gitu. I eat rice. Jadi kalau kita udah bisa tahu dulu subjeknya dulu. Subjek itu I, you, we, they, she, he, it. Tahu ya artinya kalau I itu saya. You itu kamu, we itu kami, they itu mereka, kemudian she, he, it itu dia. Jadi she itu untuk dia perempuan, kemudian he itu dia untuk laki-laki, dan it itu dia juga untuk benda.
1: Untuk benda.
2: Jadi kalau udah tahu pronoun, pronoun itu kata ganti. Sudah tahu kata kerja, kita udah bisa ngomong gitu. Begitu ada bule, hi, how are you? I eat rice misalnya gitu ya. I eat rice, kita udah bisa ngomong gitu.
1: Berarti ya itu dia tadi ibaratnya you can start small dari maybe
2: hal-hal yang kecil.
1: Very small things, kayak all the benda ya, all the nouns around you. Kamu kayak translate dulu in English gitu ya kan. Mungkin dari situ kali ya, Miss ya. Kayak misalnya kayak in this studio, so we have to know what is called in English, chair, table, gitu.
2: Air conditioner, computer,
1: habis itu
2: microphone.
1: So yeah, itu. Jadi kalau menurut Nanda kayak gitu ya, di sekitaran kita dulu, so kita cari tahu dulu. Jadi yang paling penting itu kayaknya Miss, kita harus mau tahu gitu ya. So okay, the next slide maybe.
2: Yeah, the next slide. Slide kedua ya, the next slide. The next slide. slide kedua, mm-hmm. the second slide. Mm-hmm. The core concept, continuous small step over massive effort. Mm-hmm. Nah, itu maksudnya konsep intinya itu bergantian gitu ya, mm-hmm. small step, step kecil ke sampai step yang besar, sampai usaha yang besar. Mm-hmm. The problem, mm-hmm. itu ada trying to speak fluently, overnight causes anxiety, mm-hmm. itu keingintahuan ya. Mm-hmm. Perfect. Apa tuh sempurna, mm-hmm. kemudian burn out, berbara-bara gitu ya. Jadi masalah itu ketika kita mau ngomong itu seperti itu masalahnya. NCT
1: cemas,
2: itu cemas,
1: gugup, nervous, takut.
2: Takut gitu ya. Kita ngomongnya itu. Mm-hmm. Kemudian small daily action aggregates into exponential long term growth, itu naik. Mm-hmm. Makin hari itu naik satu minimal daily practice, mm-hmm. kemudian satu phrase per day, satu frase per hari naik ke spoken English mastery. Jadi naik terus gradually. Mm-hmm. Sedikit demi sedikit, satu hari satu phrase, kemudian akhirnya sampai bisa menanjak. Akhirnya itu bisa, you can speak English well. Mm-hmm. Gitu ya. The goalnya itu grammar rules, clear communications. Mm-hmm. See focus from flawless grammar to consistent clear communications. Iya. Ya, tujuannya itu kita enggak hanya grammar ya, bisa grammar juga, tapi ngomongnya itu clear communication gitu. Mm-hmm. Kadang-kadang kita cukup ngomong I go to your house, mm-hmm. atau please come to my house. Uh-uh. Nah, kita artikan itu datanglah ke rumahku. Uh-huh. Cuman terkadang orang enggak tahu diartikan come to my house. gitu. Padahal itu grammarnya kalau come to my house boleh kita artikan datang lagi ya ke rumahku, gitu ya.
1: It's a very familiar ya.
2: Very familiar words gitu.
1: Kayak ini nih teman Produa, is a very familiar kayak aksennya negara tetangga sih sebenarnya, come lah to my house.
2: Jadi yes. Dia translate word by word. Karena dia nggak tahu grammarnya,
1: iya.
2: Dia boleh juga karena dia tahu kata per kata. Jadi kalau misalnya pergi, let's go, kan lucu tuh. Padahal let's go udah boleh artinya, yuk kita pergi, yuk jalan-jalan, walk aja. Kita bahasa kita diartikan double gitu, yuk jalan-jalan gitu, bukan nih let's walk, kan lucu, okay. Ya kan gitu, seperti go, nggak ada walk, run, lari gitu, okay. Ya.
1: So I have a question nih, Miss. Kayaknya kalau di dalam bahasa Indonesia kan we have like pengulangan kata. So what about in English?
2: In English there is no repetition.
1: The repetition word. There's
2: langsung
1: no come go.
2: Gak ada
1: walk.
2: Gak ada come walk to.
1: Please, Miss. We have a baby right here, teman Produa. By the way, Miss Rina, kalau mau bilang bawa anak tuh bring the baby ya, gitu ya kan? Bring the baby the studio, namanya apa? Isha.
2: Bashira.
1: My
2: daughter names is Bashira.
1: Yeah, and she is masih still 3?
2: Yes, 3 years old.
1: 3 years old. So yeah. Tapi kita off cam, ya. Babynya ada di samping. So yeah, back again to our topic. So there's no repetition word in English, right?
2: Jadi kadang-kadang diartikan I think who now you, it's very very funny, right?
1: Maybe in Asian is a very familiar, and you know the Asian English maybe can catch that one, a word. Tapi kalau untuk di luar nggak ada, mereka pasti akan geli dan lucu. Yeah, what's your name? Oh my god.
2: Tanya what is your name?
1: What's your name? Waduh. Sudah learn English sejak dini, ya. Karena Miss Rina English. So what's your name? Baby girl. What's your name?
2: Bashira.
1: Okay.
2: Bashira.
1: So yeah, that is a very maybe simple question, dan mungkin ada juga orang di luar sana yang udah paham kalau di English tuh nggak ada repetition, but ya kita kasih clearkan lagi, karena kan sekarang.
2: Makanya itu kita perlu you study about grammar too. Mm-mm. Cuman grammar it's not everything gitu. Jadi kita kalau belajar grammar itu ya untuk memperbaiki
1: seni ya, dan
2: seni
1: baik
2: kita dalam berbahasa.
1: Exactly.
2: Misalnya I am a student. kenapa I am student? Kenapa pakai to be? Bisa aja kan saya seorang pelajar, I a student. I a student. Cuman itu kalimatnya tidak indah.
1: Tidak
2: karena
1: indah.
2: Gak ada grammarnya. Jadi grammar yang baik itu I am a student. Ada to be di situ. I am a student. Tapi if you want to say something with foreigner, bule, itu gak apa-apa. Kalau salah-salah grammar itu, it's okay.
1: They gitu. Got it. Ya. Mereka
2: yes,
1: mengerti.
2: Mereka
1: cuman
2: mengerti.
1: Kalau untuk benar, ya itu gak benar. Benar.
2: Jadi lebih bagus kalau tahu rule-nya tadi,
1: rules-nya.
2: Ada grammar-nya, kita mempelajari grammar juga gitu. Tapi bukan segala-galanya is everything is grammar gitu.
1: Oke. Okay. Nah, jadi balik lagi ke topik kita yang mulai dari kecil untuk improve
2: gradually.
1: Mungkin next slide.
2: Oke, okay, okay. Next slide.
1: Kali ini kita sudah bahas the goal-nya stay focus from flawless grammar to consistent clear communication. Jadi kayak you have to clear communication verbs. Kalau di Inggris memang communication articulation is the one banget ya.
2: Yeah.
1: Karena ada kata-kata yang banyak banget hampir mirip gitu loh. Kayak tadi Miss bilang ice cream, if you not clear your pronunciation, mungkin orang akan bilang ice cream. Jadi udah teriak gitu. Aku berteriak. It's you know hampir sama kedengarannya, but the meaning is totally different.
2: Different. Okay.
1: Okay, in the next slide.
2: Next slide 3 is begin with low pressure foundation. Nah, self talk. Jadi kita itu bicara sendiri dulu. Self talk 1 minute daily. 1 menit per hari, gitu ya. Seperti lamp, cup. I'm drinking water. Plan, cup, gitu ya. Jadi kita ngomong dulu sendiri nih. Nah. Kemudian use fixed expression. How is it going? Sounds good to me. Nah, kemudian kita pakai ekspresi-ekspresi how's it going, gitu ya. How is it going? Kemudian ada single sentence musing. Today we full of new learning and good conversation. Nah gitu. Jadi pertama kali tadi kita ngomongnya itu 1 minute daily. Kita ngomong aja lamp, cup. Jadi the best friend in your life itu adalah mirror. Jadi kamu ngomongnya sama mirror aja. Karena kalau kita ngomong sama orang ketika salah pasti diketawain gitu ya. You laugh. Tapi ketika kita ngomong sama cermin, itu dia tidak pernah marah dan tidak pernah menertawakan kita, gitu ya. Jadi ngomong perkata-perkata dulu, kemudian pakai ekspresi, kemudian baru diaplikasikan dengan kalimat, gitu.
1: Oke, in the end of the day, kamu harus ngobrol dulu dengan mirror, karena kalaupun mungkin you have your community, your friend, mungkin nggak semua orang itu bakal they do English juga, they love English, nggak juga, gitu loh. Mungkin nanti kayak ketemu sama teman yang memang mereka gak ada interestingnya dengan English, jadi itu yang bikin nanti improve-nya kalian jadi susah gitu. Jadi lebih baik kayak Miss Rina bilang tadi, ngobrol, ngomong sendiri, ngomong dengan kaca.
2: Like memang we like crazy man or crazy woman. If you want to be successful in English speakers, gitu.
1: Karena rata-rata gitu ya Miss Rina ya. Rata-rata kayak a lot of my friends yang aku kayak Nanda punya beberapa teman yang memang they love English so much. Tapi kita kan punya waktu yang berbeda-beda. So kita enggak bisa meet setiap hari, you know, kind of meet every single time, every single day karena beda-beda aktivitas. Jadi masing-masing dari kita kayak si A, si B, si C udah ngomong aja sendiri. Sambil nyetir, sambil naik motor, hafal-hafal aja. Terus you have to kayak wondering apa nih kalau misalnya lagi pegang steer, what is call in English? So what the dashboard call in English? Misalnya, so how to bagaimana cara memindahkan ini? So how to say that in English? Jadi kayak gitu, dicari-cari tahu aja sendiri gitu ya kan?
2: Benar
1: nggak sih Miss gitu?
2: Iya betul.
1: Karena kalau cari temen yang kayaknya apalagi di lingkungan kita sekarang kan, nggak banyak orang yang misalnya kayak nggak suka dengan Inggris aja gitu. Maksudnya ada kayak teman-teman Anda aja di dalam circle-nya Anda tuh kayaknya, I think I'm the only one gitu loh yang yang interest dengan English gitu loh. Teman-teman yang lain kan enggak, mereka ada yang di bagian financial, mungkin ada yang bagian medis atau apa. Jadi they don't improve English that much gitu loh, karena mungkin enggak ada ngaruhnya juga kali ya dengan kehidupannya. Tapi kalau Nanda kan as a presenter, so I think I need to know about English, yang
2: later.
1: Kecil-kecil aja.
2: So
1: ini next slide maybe. Ini udah slide. Ini udah kita begin with low pressure and foundation. And next slide. Next line-nya udah muncul tuh, Miss.
2: Next, selanjutnya slide keempat ya kita ya.
1: Banyak banget jajannya, baby. Oke.
2: Slide keempat.
1: Slide keempat, we have apa itu, Miss? We have a transition. Kelewatan ya, Miss?
2: Iya. Nah, slide keempat, sentence construction. Transition from fragmented words to simple thoughts. Jadi, kita menggunakan ada kata and so method gitu ya, sentence construction. Kita buat kalimatnya itu kita construct. Kita kolaborasi gitu ya. Nah, jadi di situ ada I like cats. I like cats. Jadi di situ sudah ada conjunction-nya and so. Nah, I like cats because they are soft. Saya suka kucing karena mereka itu lembut. Nah, connect ideas with conjunction. Jadi di situ ada conjunction and, but, because, so. Nah, itu conjunction. Apa bahasa Indonesianya itu kata penghubung ya. I like cats because they are soft. Jadi kita sudah mulai menggunakan transition from fragmented words gitu ya. Jadi di situ sudah ada saya suka kucing. Nah, I like cats because they are soft. Nah, gitu.
1: Oke, jadi itu kayak transition from fragmented words to simple talks gitu ya kan? Oke, so itu dia tadi ada di layar channel YouTube-nya teman Produa. Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanya, bisa telepon atau WhatsApp kita, atau bisa juga langsung komen di channel YouTube kita, rari_melabo. Oke, Miss, karena waktu kita nggak cukup banyak, so I think we need to move to the next slide, maybe.
2: Oke.
1: I think dari sekian slide, we have berapa slide? How many slide that we have?
2: 12. Jadi kita summarize aja terus ya, summarize ya,
1: summarize.
2: Summarize,
1: okay.
2: Jadi kita summarize-nya itu, kita think the words first for communication, and then we go on to the phrase, and then we go on to the sentence. Nah, itu dia. Jadi kita ngomongnya itu bertahap, gradually ya, gradually. Nah, jadi ketika kita mau ngomong sesuatu itu harus kita pikirkan dulu words-nya. Pertama sekali words, kemudian phrase, kemudian sentence.
1: Gitu. So, ada punya tips nggak, Miss, kira-kira supaya daily-nya tuh tetap konsisten?
2: Kita harus ngomong setiap hari gitu ya. We communicate every day, with the mirror only. With the mirror only. For example, hi, how are you? Gitu, yes, I'm fine too, thank you.
1: Kalau di UTU sendiri udah ada komunitas Inggrisnya belum, Miss?
2: Sudah mau dibuat, English sudah. Corner.
1: Oke, next kita tunggu. Sama nih dengan programnya Produa English Corner
2: English Corner gitu.
1: So, if community nanti sudah di-building, sudah dibikin, sudah di-create, nanti kita akan inform tuh teman Produa. So, mungkin ada banyak teman-teman di luar sana yang kira-kira suka dengan English, tapi udah tahu banyak kata, udah bisa ngomong juga, tapi masih agak ragu, terus juga nggak tahu mau praktis di mana. So, I think the English Corner untuk alanya UTU nanti bakal di-created. Jadi so kalian bisa join di sana nanti next time ya.
2: Boleh.
1: Miss, untuk closing statement masih ada yang mau disampaikan?
2: Itu saja. Sepertinya.
1: Deh, summary and next steps ya udah ada di situ. Nah, untuk teman Produa nanti Miss izin kalau misalnya nanti ada teman Produa yang bagi slide-nya dong.
2: Boleh.
1: Oke. Karena ini kita enggak because the time is not enough ya, karena kita enggak punya cukup waktu. Jadi nanti kalau misalnya teman Produa itu ada yang pengen slide-nya dibagikan, di WhatsApp aja di 0811-6877903. Thank you ya Miss Rina ya.
2: You are welcome.
1: Dan saatnya kita pamit nih teman Produa di English Corner. Sampai ketemu lagi di setiap Selasa pagi dari jam 10 sekarang English Corner sampai kelar ke jam 11 pagi. Nanda pamit, ada Miss Rina juga pamit, ada Baby juga pamit, Bashira ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Saya, Kolonel Infanteri Widarto, Komandan Korem 012 Tekumar, beserta keluarga besar Korem 012 Tekumar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Sarinaldi, pimpinan PT Pegadaian Cabang Syariah Melabuh, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pegadaian mengemaskan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 FM Prodo RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Teman Prodo untuk sekarang sudah tiba saatnya azan subuh berkumandang. Wilayah Melabuh dan sekitarnya, Nanda bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat subuh. Salat zuhur, semoga amalan ibadah yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Ashar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Raga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: program teman terbaik kamu. Soalnya Nanda pamit dulu diri dari ruang simpang teman pro 2. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalian datang, aku mohon jangan buang aku.
2: Jadi ibu gak tinggal bareng sama abang? Gak bisa tinggal bareng sama Dewi, Tria.

0: Aceh Barat kembali berbangga. Di tengah gempuran modernisasi, ada sebuah desa yang justru berjaya karena memeluk erat tradisinya, Gampong Suatimah. Bukan cuma soal pemandangan, tapi soal bagaimana budaya menjadi napas kehidupan.
1: Coba bilang ya Bang, yang namanya desa itu ketinggalan. Nah, saat ini seluruh mata Indonesia tertuju di satu titik di pesisir Aceh Barat.
2: Luar biasa. Nah, sekarang kita berdua Nanda dan Tia lagi berada di Desa Suatimah, di mana desa ini masuk ke dalam 5 besar Desa Budaya 2025 oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Tia.
1: Benar banget, gak main-main nih Bang. Mereka menyingkirkan ratusan desa-desa lain sebagai pesaing ya. Nah, kalau mau ikut kelanjutannya, yuk ikutin Tia dan Nanda.
2: Let's go.
0: Pemirsa, kita awali dengan manisnya dodol nipah, kuatnya anyaman batang nipah, dan hangatnya gotong royong warga. Itulah resep sukses Gampong Suatimah. Mereka membuktikan bahwa kemajuan tidak harus mengusir tradisi, tapi justru berjalan beriringan dengannya.
2: Baik pendengar, sekarang Nanda dan Tia sedang berada di Desa Suatimah dan bersama dengan kita sudah ada Pak Geci Desa Suatimah, Bapak Abdal.
1: Baik Pak. Nah, kita mau tanya-tanya sedikit nih ya Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak, apa sih yang membuat Bapak terinspirasi untuk mendaftarkan Desa Suatimah ini di ajang apresiasi Desa Budaya 2025?
3: Ya, baik, terima kasih. Pertama sekali, kami atas nama masyarakat Suatimah berkomitmen bahwa untuk pendaftaran sebagai desa budaya di seluruh Indonesia, khususnya di Kementerian Kebudayaan, maka dengan antusias masyarakat, kami bersemangat untuk mendaftarkan diri sebagai desa budaya di seluruh Indonesia.
1: Kira-kira yang Bapak lihat potensi nipah ini sebesar apa sih Pak? Sampai Bapak mengangkat tema nipah sebagai untuk mengajukan ke ajang kebudayaan desa.
3: Ya. Dengan perkembangan zaman, buah nipah ini sudah dijadikan berbagai makanan, baik minuman dan sebagainya.
2: Sampai jadi, bisa jadi dodol gitu
3: dodol, Pak. Dodol ya. Jadi sudah menjadi banyak kuliner-kuliner dari buah nipah. Nah. Jadi sekarang dengan buah nipah ini, dengan potensi kebun nipah ini, kami sudah mendapat penghargaan dari Kementerian Kebudayaan. Ya. Ini kenapa kami dapat? Ini berkat juga kerjasama. Jadi dari 160 desa di seluruh Indonesia, jadi kita mendapat peringkat 10 pertama. Kemudian disaring lagi menjadi 5 besar dari seluruh Indonesia. Jadi satu-satunya yang mewakili Aceh adalah desa kita, Desa Suatimah. Ya, itu Desa Suatimah 5 besar terbaik. Bahkan dari 5 besar itu Suatimah mendapat penghargaan yang lebih yang terbaik. Kalau mereka tidak diberikan laptop, kami mendapat laptop. Yang biasa itu yang lain sama, tapi kelebihan kami adalah mendapat satu penghargaan dari Kementerian Kebudayaan, langsung dari Menteri Kebudayaan Bapak Fadlizon.
0: Dari Suatimah kita belajar bahwa kemajuan tidak harus mengorbankan alam dan tradisi. Dengan inovasi seperti dodol nipah dan semangat gotong royong, mereka berhasil mengetuk pintu prestasi nasional. Kita akan menuju proses dari pembuatan dodol nipah.
2: Halo Ibu, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Luar biasa sekali, sekarang kita sedang bersama dengan Ibu Geci Desa Suatimah, Ibu Nizar nih Tia.
1: Iya, Bu Nizar ya Bu. Baik pendengar, Ibu Nizar ini sebagai Ibu Geci ya. Kita mau tanya-tanya sedikit nih Bu ya.
4: Boleh.
1: Tentang dodol nipah. Nah, dodol nipah ini biasanya proses pembuatannya gimana Bu? Dan dipasarkannya di mana aja?
4: Proses dodol nipah dari tepung ketan, gula merah, gula putih, gula pasir, vanili, garam, santan. Nah, nipah. Nah, nipah di blender, dimasukkan semua, dicampur, diaduk-aduk. Nih contohnya.
1: Iya.
4: Nah, proses pembuatan dodol ini sampai 4 jam.
1: Oh, lama ya.
4: Sangat lama.
2: 4 jam.
4: Iya, sangat lama. Iya. Nah, harganya pun sangat mahal.
1: Sesuai dengan proses.
4: Iya, iya.
2: Proses yang tidak mudah.
4: Iya.
2: Nah, biasanya langsung dipasarkan di mana, Bu, kalau di daerah
4: sini? Dipasarkan di daerah sini. Kami tidak ada pasarkan kayak gitu, cuman di kios-kios. Kalau ada yang pesan, nah, hantaran.
1: Hantaran, baru dibuat. Nah,
4: baru dibuat. Soalnya dodol nipah ini dia nggak lama tahan. Nah, nipahnya cepat basi, sama dengan kelapa. Kalau dodol tepung tok, dia agak lebih lama.
1: Agak lebih lama, ya?
4: Iya.
0: Apa sih rahasianya suak timah ini begitu menarik dari desa lain? Nah, kuncinya ada di sini, ekosistem nipah. Di saat banyak tempat mulai lupa sama akar budayanya, masyarakat suak timah justru menjadikan rawa nipah sebagai jantung kehidupan mereka. Mulai dari kuliner berbahan nipah sampai kerajinan tangan. Ini yang disebut memadukan ketahanan budaya dengan ekonomi kreatif.
1: Baik pendengar, saat ini kita sedang berada bersama dengan ibu-ibu pengrajin, dengan Ibu Ros dan Ibu Rahmi.
2: Oke, nah sekarang kita mau tanya dulu nih sama Ibu Rahmi, bisa nggak dijelasin apa yang sedang dikerjakan oleh Ibu Ros ini?
5: Baik, para pendengar, jadi ini kegiatan kami di suak timah, yaitu kerajinan membuat daun rokok dan keranjang dari lidi daun nipah. Dan ini kegiatan tahap pertama yaitu kita mengambil daun nipah. Sesudah itu ini Ibu Rus sedang memisahkan daun rokok yang masih basah dengan lidinya. Terus nanti daun rokok yang masih basah ini kita jemur dulu. Itu kalau misalnya cukup panas, kita bisa seharian aja untuk mengeringkannya, dan hasilnya seperti ini. Ini langsung bisa dikonsumsi. Ini sudah jadi daun rokok.
1: Jadi daun rokok.
5: Iya.
2: Itu tinggal dipotong-potong.
5: Iya, tinggal dipotong-potong sesuai dengan. Iya. Dan setelah itu, tadi setelah pemisahan daun rokok basah dengan apa namanya ini, untuk kita pengambilan lidinya ini, ini kita pisahin dulu ampasnya ini, sisa-sisanya ini dari lidinya, dan lidinya kita buat anyaman rengkannya ini.
1: Ini ya.
5: Iya. Ini lidinya. Dan ini proses pertama untuk membuat anyaman rengkannya. Seperti itu.
2: Seperti itu tahapan awalnya. Oke.
0: Prestasi ini sebenarnya adalah buah manis dari Program Pemajuan Kebudayaan Desa atau PKD. Tujuannya jelas, memperkuat karakter desa. Suak timah berhasil membuktikan bahwa kebijakan pemerintah dan kemauan masyarakat lokal, kalau jalan bareng, hasilnya ya kayak gini. Desa ini sekarang resmi jadi role model nasional.
1: Baik pendengar, saat ini kita sedang bersama dengan Bang Muksin, selaku daya desa.
6: Ya, dan kita mau tanya-tanya nih harapannya kepada masyarakat Suak Timah, terus juga Pemda Aceh Barat dan RRI Pelabo. Silakan nih Bang Muksin.
7: Saya Muksin selaku daya desa Suak Timah sangat mengapresiasi dan menghargai kerja-kerja kebudayaan yang dilakukan oleh warga Suak Timah. Sehingga dengan kerja keras kawan-kawan, juga pemerintah desa dan seluruh warga Suak Timah, alhamdulillah tahun 2025 kita mendapat apresiasi desa budaya oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kepada pemerintah daerah, kami sangat berharap dukungan penuh dan mampu memfasilitasi kami selaku warga desa untuk memberi wadah kepada kami bagaimana kami meningkatkan kapasitas kami untuk lebih mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.
6: RRI
7: juga kepada RRI Melabo, kami berharap dukungannya untuk mempublikasi dan menyebarkan informasi seluas-luasnya mengenai potensi-potensi yang ada di Desa Suak Timah maupun di desa-desa lain di Aceh Barat.
0: Kampung Suak Timah mengajarkan kita satu hal penting, bahwa untuk maju, kita nggak harus ninggalin jati diri. Justru dengan menjaga tradisi, kita bisa berdiri tegak di level nasional, bahkan dunia. Bangga banget jadi bagian dari Aceh. Buat kalian yang penasaran, yuk sesekali main kesini dan rasain sendiri nih vibes budaya dari Suak Timah. Jangan lupa like, share, dan komen pendapat kalian tentang prestasi ini di akun YouTube RRI Melabuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekat. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekat, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melabo, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aceh Barat kembali berbangga. Di tengah gempuran modernisasi, ada sebuah desa yang justru berjaya karena memeluk erat tradisinya, Gampong Suatimah. Bukan cuma soal pemandangan, tapi soal bagaimana budaya menjadi napas kehidupan.
1: Coba bilang ya Bang, yang namanya desa itu ketinggalan. Nah, saat ini seluruh mata Indonesia tertuju di satu titik di pesisir Aceh Barat.
2: Luar biasa. Nah, sekarang kita berdua Nanda dan Tia lagi berada di Desa Suatimah, di mana desa ini masuk ke dalam 5 besar Desa Budaya 2025 oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Tia.
1: Benar banget. Nggak main-main nih Bang, mereka menyingkirkan ratusan desa-desa lain sebagai pesaing ya. Nah, kalau mau ikut kelanjutannya, yuk ikutin Tia dan Nanda.
2: Let's go.
0: Pemirsa, kita awali dengan manisnya dodol nipah, kuatnya anyaman batang nipah, dan hangatnya gotong royong warga. Itulah resep sukses Gampong Suatimah. Mereka membuktikan bahwa kemajuan tidak harus mengusir tradisi, tapi justru berjalan beriringan dengannya.
2: Baik pendengar, sekarang Nanda dan Tia sedang berada di Desa Suatimah dan bersama dengan kita sudah ada Pak Geci Desa Suatimah, Bapak Abdal.
1: Baik Pak. Nah, kita mau tanya-tanya sedikit nih ya Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak, apa sih yang membuat Bapak terinspirasi untuk mendaftarkan Desa Suatimah ini di ajang apresiasi Desa Budaya 2025?
3: Ya, baik, terima kasih. Pertama sekali, kami atas nama masyarakat Suatimah berkomitmen bahwa untuk pendaftaran sebagai desa budaya di seluruh Indonesia, khususnya di Kementerian Kebudayaan, maka dengan antusias masyarakat, kami bersemangat untuk mendaftarkan diri sebagai desa budaya di seluruh Indonesia.
1: Nah, kira-kira yang Bapak lihat potensi nipah ini sebesar apa sih Pak? Sampai Bapak mengangkat tema nipah sebagai untuk mengajukan ke ajang kebudayaan desa.
3: Ya. Dengan perkembangan zaman, buah nipah ini sudah dijadikan berbagai makanan, baik minuman dan sebagainya.
2: Sampai jadi bisa jadi dodol gitu
3: dodol, Pak. Dodol ya. Jadi sudah menjadi banyak kuliner-kuliner dari buah nipah. Nah. Jadi sekarang dengan buah nipah ini, dengan potensi kebun nipah ini, kami sudah mendapat penghargaan dari Kementerian Kebudayaan. Ya. Ini kenapa kami dapat? Ini berkat juga kerjasama. Jadi dari 160 desa di seluruh Indonesia, jadi kita mendapat peringkat 10 pertama. Kemudian disaring lagi menjadi 5 besar dari seluruh Indonesia. Jadi satu-satunya yang mewakili Aceh adalah desa kita, Desa Suatimah.
1: Desa
3: Suatimah. Ya, itu Desa Suatimah, 5 besar terbaik. Bahkan dari 5 besar itu, Suatimah mendapat penghargaan yang lebih. Yang terbaik. Kalau mereka tidak diberikan laptop, kami mendapat laptop. Yang biasa itu, yang lain sama. Tapi kelebihan kami adalah mendapat satu penghargaan dari Kementerian Kebudayaan. Langsung dari Menteri Kebudayaan, Bapak Fadlizon.
0: Dari Suatimah kita belajar bahwa kemajuan tidak harus mengorbankan alam dan tradisi. Dengan inovasi seperti dodol nipah dan semangat gotong royong, mereka berhasil mengetuk pintu prestasi nasional. Kita akan menuju proses dari pembuatan dodol nipah.
2: Halo Ibu, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Luar biasa sekali, sekarang kita sedang bersama dengan Ibu Keci Desa Suatimah, Ibu Nizar nih Tia.
1: Iya, Bu Nizar ya Bu ya. Baik pendengar, Ibu Nizar ini sebagai Ibu Keci ya. Kita mau tanya-tanya sedikit nih Bu ya, tentang dodol nipah. Nah, dodol nipah ini biasanya proses pembuatannya gimana Bu? Dan dipasarkannya di mana aja?
4: Proses dodol nipah dari tepung ketan, gula merah, gula putih, gula pasir, vanili, garam, santan. Nah, nipah. Nah, nipah di blender, dimasukkan semua, dicampur, diaduk-aduk. Nih contohnya.
1: Iya.
4: Nah, proses pembuatan dodol ini sampai 4 jam.
1: Oh, lama ya.
4: Sangat lama.
2: 4 jam.
4: Iya, sangat lama.
1: Iya.
4: Nah, harganya pun sangat mahal.
1: Sesuai dengan proses.
4: Iya, iya.
2: Proses yang tidak mudah.
4: Iya.
2: Nah, biasanya langsung dipasarkan di mana, Bu, kalau di daerah?
4: Dipasarkan di daerah sini. Kami tidak ada pasarkan kayak gitu, cuma di kios-kios. Kalau ada yang pesan, nah, hantaran.
1: Ya, baru dibuat. Nah,
4: baru dibuat. Soalnya dodol nipah ini dia nggak lama tahan. Nah, nipahnya cepat basi, sama dengan kelapa. Kalau dodol tepung tok, dia agak lebih lama.
1: Agak lebih lama, ya.
4: Iya.
0: Apa sih rahasianya suak timah ini begitu menarik dari desa lain? Nah, kuncinya ada di sini, ekosistem nipah. Di saat banyak tempat mulai lupa sama akar budayanya, masyarakat suak timah justru menjadikan rawa nipah sebagai jantung kehidupan mereka. Mulai dari kuliner berbahan nipah sampai kerajinan tangan. Ini yang disebut memadukan ketahanan budaya dengan ekonomi kreatif.
1: Baik pendengar, saat ini kita sedang berada bersama dengan ibu-ibu pengrajin, dengan Ibu Ros dan Ibu Rahmi.
2: Oke, nah sekarang kita mau tanya dulu nih sama Ibu Rahmi, bisa nggak dijelasin apa yang sedang dikerjakan oleh Ibu Ros ini?
5: Baik, para pendengar, jadi ini kegiatan kami di suak timah, yaitu kerajinan membuat daun rokok dan keranjang dari lidi daun nipah. Dan ini kegiatan tahap pertama yaitu kita mengambil daun nipah. Sesudah itu ini Ibu Rus sedang memisahkan daun rokok yang masih basah dengan lidinya. Terus nanti daun rokok yang masih basah ini kita jemur dulu. Itu kalau misalnya cukup panas, kita bisa seharian aja untuk mengeringkannya, dan hasilnya seperti ini. Ini langsung bisa dikonsumsi. Ini sudah jadi daun rokok.
1: Jadi daun rokok.
5: Iya.
2: Itu tinggal dipotong-potong.
5: Iya, tinggal dipotong-potong sesuai dengan. Iya. Dan setelah itu, tadi setelah pemisahan daun rokok basah dengan untuk kita pengambilan lidinya. Ini kita pisahin dulu ampasnya ini, sisa-sisanya ini dari lidinya, dan lidinya kita buat anyaman rengkannya
1: ini.
5: Iya, ini lidinya. Dan ini proses pertama untuk membuat anyaman rengkannya. Seperti itu.
2: Itu tahapan awalnya.
0: Prestasi ini sebenarnya adalah buah manis dari Program Pemajuan Kebudayaan Desa atau PKD. Tujuannya jelas, memperkuat karakter desa. Suak timah berhasil membuktikan bahwa kebijakan pemerintah dan kemauan masyarakat lokal, kalau jalan bareng, hasilnya ya kayak gini. Desa ini sekarang resmi jadi role model nasional.
1: Baik pendengar, saat ini kita sedang bersama dengan Bang Muksin, selaku daya desa.
6: Ya, dan kita mau tanya-tanya nih harapannya kepada masyarakat suak timah, terus juga Pemda Aceh Barat dan RRI Pelabuh. Silakan nih Bang Muksin.
7: Saya Muksin, selaku daya desa suak timah, sangat mengapresiasi dan menghargai kerja-kerja kebudayaan yang dilakukan oleh warga suak timah, sehingga dengan kerja keras kawan-kawan juga pemerintah desa dan seluruh warga suak timah, alhamdulillah tahun 2025 kita mendapat apresiasi desa budaya oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kepada pemerintah daerah, kami sangat berharap dukungan penuh dan mampu memfasilitasi kami selaku warga desa untuk memberi wadah kepada kami bagaimana kami meningkatkan kapasitas kami untuk lebih mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.
6: RRI
7: juga, kepada RRI Melabuh, kami berharap dukungannya untuk mempublikasi dan menyebarkan informasi seluas-luasnya mengenai potensi-potensi yang ada di Desa Suak Timah maupun di desa-desa lain di Aceh Barat.
0: Kampung Suak Timah mengajarkan kita satu hal penting, bahwa untuk maju, kita nggak harus ninggalin jati diri. Justru dengan menjaga tradisi, kita bisa berdiri tegak di level nasional, bahkan dunia. Bangga banget jadi bagian dari Aceh. Buat kalian yang penasaran, yuk sesekali main kesini dan rasain sendiri nih vibes budaya dari Suak Timah. Jangan lupa like, share, dan komen pendapat kalian tentang prestasi ini di akun YouTube RRI Melabuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Perdua, selamat siang nih buat kamu yang masih setia bareng Perdua RR Melabuh 90,3 FM. Kembali lagi nih bersama Tami yang siap nemenin waktu siang kamu hingga malam nanti mungkin dengan musik pilihan, informasi menarik, dan tentunya nih obrolannya ringan tapi tetap punya cerita. Nah, buat teman Perdua yang sedang bekerja, belajar, di perjalanan, santai di rumah, atau nih mungkin lagi menikmati waktu istirahat, jangan kemana-mana, tetap temani aktivitas kamu bersama Perdua, karena siang ini kita bakal bikin nih suasana jadi lebih seru, lebih santai, dan pastinya ini gak bakal bikin kamu merasa sendirian. Jadi tetap stay tune di Perdua, di teman Perdua dimanapun berada, naikkan sedikit volumenya dan biarkan Perdua jadi teman perjalanan kamu hari ini. Tetap stay tune dari Melabuh 90,3 FM, teman terbaik kamu.
1: Keluarga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di

seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103 FM. Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Ya, teman Pro 2, apa kabar nih, Man? Tapi masih mau sedikit cerita nih. Hari ini Tami baru aja nih selesai medical check up bersama Angkasawan dan Angkasawati RRI Melabuh. Alhamdulillah nih udah selesai menjalani pemeriksaan kesehatan. Medical check up ini tentunya nih menjadi salah satu langkah penting nih untuk menjaga kesehatan supaya kita bisa terus beraktivitas dengan baik dan tetap memberikan yang terbaik nih dalam menjalankan tugas. Nah, setelah selesai medical check up, sekarang waktunya nih kembali lagi nih menemani teman Perdua di udara. Buat teman perdua yang mungkin juga belum sempat melakukan pemeriksaan kesehatan, jangan lupa untuk tetap memperhatikan kondisi tubuh dan menjaga kesehatan nih. Karena kalau tubuh sehat kan aktivitas kita lancar, kerja pun jadi lebih semangat. Sekarang kami kembali lagi nih bersama teman perdua. Tetap stay tune di Perdua RRI Melabuh 90.3 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya teman perdua, ajan asar sudah tiba. Buat teman perdua yang menjalankan ibadah, yuk segera bersiap dan tunaikan sholat asar. Tinggalkan sejenak ini aktivitas yang sedang dilakukan dan manfaatkan waktu ini untuk ibadah. Buat yang masih di perjalanan, tetap utamakan keselamatan dan cari tempat yang memungkinkan untuk menunaikan sholat. Kami pamit sejenak ini dari siaran, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Teman perdua, semoga ibadah kita diterima dan selanjutnya kita kembali ini dengan hati yang lebih tenang. Tetap stay tune di perdua RMobile 90.3 FM, teman terbaik kamu.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kali. Sirune Kali merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kali mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirunekali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirunekali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya teman berdua, udah selesai nih menunaikan sholat asar. Semoga ibadahnya lancar dan membawa ketenangan nih untuk kita semua. Nah sekarang Tami kembali lagi nih menemani teman berdua di sore hari ini. Tami ada info menarik nih tentang Nagan Raya. Nah ada kabar membanggakan nih dari Nagan Raya kalau bicara kuliner Aceh nih. Ternyata kan bukan cuma soal rasa nih yang menggoda, tapi juga tentang tradisi dan warisan budaya yang terus dijaga. Nah kabar baiknya, Kabupaten Nagan Raya berhasil nih meraih penghargaan sebagai kabupaten atau kota pelestari tradisi kuliner Aceh. Nah penghargaan ini diberikan dalam ajang Aceh Culinary Festival yang menjadi salah satu momentum untuk mengapresiasi daerah yang ikut menjaga dan melestarikan kekayaan kuliner tradisional Aceh. Keren banget ya, karena kuliner tradisional kan bukan sekedar makanan yang disajikan di atas meja, tapi di balik satu hidangan ada cerita, ada kebiasaan masyarakat, ada resep yang diwariskan dari generasi ke generasi, bahkan ada identitas budaya daerah. Dan penghargaan yang diraih Nagan Raya ini menjadi bukti nih bahwa kekayaan kuliner daerah punya nilai yang besar dan layak untuk terus diperkenalkan. Apalagi nih di tengah perkembangan kuliner kekinian yang semakin beragam, makanan tradisional tetap punya tempat tersendiri. Justru dengan kreativitas dan promosi yang tepat, kuliner tradisional bisa semakin dikenal, terutama oleh generasi muda. Bukan cuma untuk dinikmati aja nih, tapi juga untuk dipelajari, dilestarikan, dikembangkan menjadi potensi ekonomi daerah. Jadi teman berdua dari kuliner, kita belajar bahwa menjaga tradisi bukan berarti ini harus selalu kuno. Tradisi bisa tetap hidup sambil mengikuti perkembangan zaman. Bisa dikemas lebih menarik, dipromosikan melalui media sosial, dan diperkenalkan kepada lebih banyak orang tanpa kehilangan nilai aslinya. Jadi selamat nih untuk Kabupaten Nagan Raya atas penghargaan sebagai pelestari tradisi kuliner Aceh. Semoga semakin banyak nih kuliner khas daerah yang terus dijaga dan semakin dikenal. Bukan hanya di Aceh aja ya, tetapi juga sampai ke tingkat nasional. Nah itu tadi berita menarik kita kali ini yang kami kutip dari rri.co.id tentunya. Nah buat teman Perdua tetap stay tune karena masih ada musik dan informasi menarik lainnya hanya di Perdua. RRI Mu'aboh, teman terbaik kamu.

0: Kalian sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Tekumar, beserta keluarga besar Korem 012 Tekumar mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alsar Rinaldi, pimpinan PT Pegadaian Cabang Syariah Melaboh mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pegadaian mengemaskan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103 FM. Radio Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya teman perdua, kembali lagi nih dengan Tami. Maaf ya Taminya hilang-hilangan nih, soalnya lagi lapar banget. Nah waktunya sore paling pas nih buat santai dengerin musik sambil ngobrolin hal-hal yang dekat banget nih sama kehidupan anak muda. Nah kali ini Tami punya satu tema nih yang gak kalah penting dan pastinya relate banget nih. Muda produktif, masa depannya juga positif. Nah karena masa muda itu kan bukan cuma waktunya bersenang-senang nih, tapi juga waktunya nih membangun diri, mencoba hal baru, dan mulai menentukan arah masa depan
1: yang terjebak.
0: Tapi produktif juga gak harus ya selalu berarti sibuk dari pagi sampai malam. Produktif itu ketika waktu yang kita punya nih digunakan untuk sesuatu yang memberikan manfaat. Belajar skill baru misalnya, membaca, berolahraga, ikut kegiatan positif, mengembangkan hobi, sampai nih mencoba membangun usaha kecil-kecilan. Nah yang penting nih ada proses dan ada perkembangan. Nah teman perdua, di zaman sekarang kan kesempatan buat anak muda sebenarnya ini terbuka lebar banget ya. Ada media sosial, teknologi, berbagai platform belajar, bahkan nih peluang usaha yang bisa dimulai dari rumah, tinggal bagaimana sih kita memanfaatkannya. Jadi jangan sampai teknologinya cuma dipakai buat scroll tanpa akhir, sekali yuk kita gunakannya juga untuk upgrade diri pastinya. Karena kan skill yang kita bangun hari ini tuh bisa banget tuh menjadi bekal untuk masa depan.
1: Sekali di udara.
0: Nah teman berdua, satu hal nih yang perlu kita ingat nih, gak perlu menunggu hebat untuk mulai produktif. Mulai aja nih dari hal kecil, satu kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari kan, kalau konsisten kita lakukan terus menerus misalnya bisa memberikan perubahan yang besar. Jadi jangan takut nih untuk mencoba, jangan takut gagal, dan jangan terlalu sibuk juga membandingkan perjalanan kita dengan orang lain, karena kan setiap orang punya sih ya waktunya masing-masing. Jadi buat kamu yang masih muda nih, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadilah pemuda yang produktif hari ini untuk masa depan yang lebih positif nantinya. Ngomongnya soal pemuda produktif, ternyata nih produktif itu gak selalu sih harus tentang kerjaan atau menghasilkan uang. Karena kadang produktif itu, karena kadang ya teman berdua, produktif itu sederhana aja nih, kita mau belajar sesuatu yang baru, misalnya hari ini belajar desain, besok belajarnya bahasa Inggris, atau mulai membaca nih buku yang selama ini cuma masuk wishlist. Kelihatannya sederhana ya, tapi kalau dilakukan secara konsisten, kemampuan kita pasti nih makin berkembang. Dan satu lagi nih teman berdua, jangan takut memulai sesuatu hanya karena merasa belum jago. Ah, aku belum jago, gak mau mulai. Gak ada yang langsung mahir sejak langkah pertama, bahkan presiden juga mempunyai hari pertamanya loh teman berdua. Semua orang kan yang sekarang terlihat hebat dulunya juga pernah tuh menjadi pemula. Yang membedakan adalah ini siapa yang mau terus mencoba dan siapa nih yang berhenti di tengah jalan. Jadi daripada terlalu lama nih bilang nanti aja, lebih baik nih kamu mulai dari sekarang, karena satu langkah kecil hari ini bisa nih menjadi awal dari sesuatu yang besar di masa depan. Nah setelah ini kita masih akan lanjut nih ngobrolan tentang bagaimana anak muda bisa memanfaatkan waktu, teknologi, dan kreativitas untuk menjadi lebih produktif sebelum nanti kita memasuki waktu ajan maghrib mungkin. Tapi tetap di sini dulu karena Tami masih banyak banget musik-musik pilihan yang mau diputarin. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Perdua Irma Boh 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyamir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh melalui frekuensi FM 97 MHz. Saya mendengarkan program-program siaran ERI yang sangat inspiratif, edukatif, dan informatif, dan menghibur dari aplikasi ERI Digital dan ERI News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya teman berdua, masih bareng Dami di sore hari ini. Kalau tadi kita tuh ngomongin tentang pentingnya menjadi pemuda produktif, sekarang pertanyaannya gimana sih caranya supaya kita bisa lebih produktif maksudnya tanpa merasa terbebani. Yang pertama nih, kita mulai dengan menentukan tujuan. Gak perlu langsung punya target yang besar banget sih, cukup tentukan satu atau dua hal yang ingin dicapai. Misalnya kamu ingin lebih rajin olahraga, ingin belajar skill baru, ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, atau bahkan ingin mulai punya penghasilan sendiri. Yang kedua, yaitu atur waktu. Jangan sampai waktu sehari habis hanya untuk scrolling media sosial. Boleh banget nih menikmati hiburan, tapi jangan sampai nih kita lupa bahwa waktu yang kita punya juga bisa digunakan untuk mengembangkan diri. Terus boleh banget yang ketiga, yang jangan takut keluar dari zona nyaman. Coba hal baru, ikut kegiatan yang positif. Kamu bisa bangun relasi misalnya, berani menyampaikan ide. Karena dari pengalaman-pengalaman itulah kita bisa belajar banyak hal. Nah, dan yang paling penting nih teman berdua, tetap lagi-lagi adalah konsisten. Kamu gak harus sempurna nih setiap hari. Yang penting kamu bisa terus bergerak. Hari ini sedikit lebih baik dari kemarin, itu juga udah termasuk ke dalam progres teman berdua. Jadi teman berdua, jadi pemuda produktif bukan berarti nih harus selalu sok sibuk, selalu sibuk. Produktif itu tentang bagaimana nih kita menggunakan waktu untuk sesuatu yang punya manfaat bagi diri sendiri dan orang lain tentunya. Dan jadi di era digital seperti sekarang ini, menjadi produktif sebenarnya tuh punya banyak banget peluang, tapi di sisi lain ada juga nih tantangannya. Salah satunya adalah terlalu banyak distraksi. Baru niat belajar nih 5 menit, buka sosmed. Ini cuma lihat satu video, tiba-tiba udah 1,5 jam. Nah, siapa yang pernah begini? Makanya anak muda perlu banget nih belajar banget terfokus, bukan berarti harus meninggalkan media sosial sepenuhnya ya. Tapi kita harus tahu nih kapan waktunya bersenang-senang dan kapan nih waktunya serius membangun diri. Nah teman berdua, jangan sampai kita nih terlalu sibuk melihat pencapaian orang lain sampai lupa nih mengembangkan diri sendiri. Ada yang udah punya kerja, ada teman yang udah punya bisnis misalnya, ada yang udah lagi berprestasi, ada juga nih yang masih mencari arah. Dan itu tuh gak masalah, setiap orang tuh punya waktu mekarnya sendiri ibaratnya. Setiap orang tuh punya perjalanan yang berbeda. Yang penting jangan berhenti bergerak. Nah kalau hari ini belum tahu nih mau menjadi apa, gak apa-apa, coba dulu nih berbagai hal. Kenali kemampuan diri kamu, cari pengalaman, belajar dari kegagalan. Karena terkadang ternyata ya, kita baru menemukan potensi diri itu setelah berani mencoba sesuatu yang baru. Nah teman berdua, pesan kami sore ini cukup sederhana. Jangan hanya menjadi penonton di era perubahan, tapi jadilah kamu nih bagian dari perubahan itu. Gunakan teknologi untuk belajar, gunakan kreativitas untuk berkarya, dan gunakan masa muda nih untuk mempersiapkan masa depan. Tetap di sore temannya Tami, karena Tami masih akan menemani teman berdua dengan obrolan dan musik pilihan. Tetap stay tune di Perdua Melabuh 9,3 FM, teman terbaik kamu. Ini dia Status Palsu by Vidi Aldiano.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD, MSI, Balai Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

0: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ra, gawat, gawat, gawat, gawat.
1: Hah, kenapa, kenapa? Dapet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI itu bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul. Bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia, jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu, ingat penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya buat teman perdua, ajan maghrib sudah tiba nih tepatnya pukul 18.38. Buat teman perdua yang sedang berada di rumah, yuk segera bersiap untuk menunaikan sholat maghrib. Tinggalkan sejenak aktivitas dan manfaatkan waktu ini untuk ibadah. Nah buat teman perdua yang masih berada di perjalanan nih, tetap hati-hati di jalannya, jangan terburu-buru, tetap fokus berkendara dan utamakan keselamatan. Semoga perjalanan kamu lancar sampai tujuan dan bisa segera berkumpul nih bersama keluarga. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib teman perdua. Tetap stay tune di Perdua RM90.3 FM, teman terbaik kamu.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya teman berdua, setelah tadi kita diingatkan nih dengan masuknya waktu maghrib, buat yang menjalankan ibadah selesai menunaikan sholat maghrib terlebih dahulu. Nah setelah ini perdua Air Melabu akan terhubung dengan Relay Perdua Jakarta dalam program MLC. Jadi buat teman perdua yang masih ingin ditemani musik dan sajian menarik, jangan kemana-mana, tetap stay tune dan lanjutkan kebersamaan kamu bersama MLC Perdua Jakarta. Tami pamit dari siaran kali ini. Terima kasih sudah menemani Tami hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kekurangan. Selamat Tami mengudara, selamat menunaikan ibadah maghrib, dan selamat menikmati MLC Pro 2 Jakarta. Tetap stay tune dari Pulau 2 Melabuh. Mana ini?

0: Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena sudah ditemani oleh Arda Hada.
1: Yuhu.
0: Asik. Halo, apa kabar Kak?
1: Kabar semakin baik.
0: Asik, bener.
1: Harus semakin doa baik dong. Harus
0: bener, bener.
1: Jadi
0: bener.
1: Yang dengerin pun juga nular ya.
0: Ah, bener. Kata Andri sehat.
1: Sehat.
0: Bosan gak ditanyain kayak gitu sih sebenarnya?
1: Enggak dong. Enggak ya? Itu doa dong.
0: Oh benar.
1: Benar, tergantung, tergantung.
0: Oh, tergantung nanya ya.
1: Kalau dia katanya sehat, sehat.
0: Sehat.
1: Rezekinya banyak-banyak.
0: Banyak.
1: Kan doa jadinya.
0: Benar. Kita malam ini kedatangan Arda Hada teman berdua yang baru aja ngerilis single terbaru nih. Tapi sekarang selain lagi promo-promo, lagi sibuk apa nih? Lagi sepedaan kebalik kayaknya tuh. Gua lihat IG.
1: Lah kan lagi musim, soalnya hidup lagi kebolak-balik hari.
0: Oh ya, bener.
1: Tersampaikan kan.
0: Bener. Banyak terjadi sih itu sih.
1: Banyak terjadi kebolak-balik.
0: Bener.
1: Sibuk apa sebenarnya? Dulu mikir bahwa sibuk itu dulu keren ya. Tapi
0: bener.
1: Begitu udah berkeluarga kayaknya sibuk tuh gak keren-keren banget.
0: Aduh.
1: Kenapa kayak jadi ya lebih banyak sekarang juga waktu sama keluarga.
0: Oke.
1: Tetap berkarya, tetap produktif, tetap kerja, tapi punya waktu juga buat diri sendiri dan keluarga itu penting ternyata.
0: Itu penting sih. Uh-huh. Itu berarti hal yang mungkin lu sadari setelah lu berkeluarga berarti.
1: Iya, setelah ngecek bahwa kayaknya kalau kita dikejar apalagi hidup di ibu kota misalnya. Pace-nya kan tahu sendiri kalau di Jakarta.
0: Benar.
1: Kok orang ngebut semua sih gitu.
0: Yes.
1: Kok kenceng banget sih.
0: Pada gitu. Nafas gak sih orang-orang.
1: Gitu kan. Jadi nular. Nah disitulah jadi ngetes bahwa kayak kalau gini terus gak waras nih kita. Nah jadi ya lebih banyak menyelidiki diri lah.
0: Oke. Tapi pada titik kapan lo akhirnya kayak nyadar kayaknya gue gak bisa deh kalau kebawa arus terus nih sama orang-orang yang mungkin ya, mungkin emang itu tujuan hidupnya mereka gitu kan. Yep. Goalsnya mereka. Yep. Gitu. Tapi kita sendiri kan punya tujuan hidup sendiri, punya goal sendiri gitu.
1: Setelah apa yang kita dapatkan tidak membuat kita happy.
0: Oke.
1: Patokannya itu. Jadi apa yang kita dapetin, kalau happy-nya cuma sebentar. Oh, apa gitu. Berarti ada

0: makna sukses itu apa? Bingung setiap orang. Ada yang bilang bahwa sukses gue pengen punya di kampung, punya pabrik ini, ya itu sukses. Ada yang juga, ada yang bilang aku pengen di kota punya rumah ini, ya
1: betul,
0: pengen punya pesawat bisa sukses. Suksesnya setiap orang ternyata beda-beda ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau ditanya di dalam, tanya ke aku gitu misalnya, enggak, menurut lu sukses lu apa? Ketika merasa cukup.
1: Oke. Okay.
0: Jadi berarti apa yang didapetin ya bikin happy aja gitu.
1: Benar. Dan lu sekarang berarti enjoy dengan lu jalanin sekarang ya?
0: Haruslah.
1: Harus ya.
0: Haruslah.
1: Ya, benar.
0: Ngerjain 10 mesti ada yang miss 1, 2, ya oke.
1: Wajar ya.
0: Wajar dong.
1: Wajar ya. Benar. Alright, berarti untuk single yang kali ini jadi single yang keberapa berarti total?
0: Sebentar ya, dulu ada 6 atau 7 ya. Setelah solo ya.
1: Setelah solo.
0: Oke, setelah solo sebagai entitas Ardahat. Nah, itu berarti single kelima.
1: Single kelima ya.
0: Betul. Yang pertama ya tidak yes, ketika aku keluar dari band.
1: Betul.
0: Ya, itu lagu tentang sebuah keputusan. Ya, enggak gitu. Terus featuring sama istri, judulnya Tumbuh Bersama. Betul. Itu merayakan tentang perjalanan kita. Soalnya istri protes, kamu tuh ya kok gak bikinin aku lagu lagi sih. Terus aku bilang kan gitu lah, kalau nelayan udah dapet ikan ya gak kasih umpan lah.
1: Iya bener. Udah kasih umpan terus ya.
0: Terus lagu ketiga judulnya Orang Tak Enakan.
1: Oke.
0: Itu untuk people pleaser, orang-orang yang susah ngomong enggak. Orang-orang yang terlalu ada satu orang yang gak ditanya, itu dirinya sendiri. Nah itu people pleaser tuh.
1: Oke.
0: Orang Tak Enakan. Yang ke berikutnya adalah tentang isu fatherless, sama tentang rentannya laki-laki yang katanya laki-laki cengeng kalau gak, kalau bercerita laki-laki gak boleh lemah. Itu isu itu saya angkat di lagu Belajar Jadi Bapak.
1: Oh wow. Oke.
0: Terus berikutnya ini adalah Matematika Tuhan Berbeda.
1: Oke. Berarti dari 6, 7
0: 5
1: ya. 5 mana yang selama ngerjain tuh banyak banget dapat insight-insight baru ketika bikin lagu itu?
0: Dari 5 itu? Setiap lagunya ada perjalanan beda-beda sih. Ada beda-beda chapternya. Maksudnya ngerjain ini, ada part ini, ngerjain ini. Misalnya kayak Orang Tak Enakan, bener-bener ngerjain itu lagunya kayak enggak deh gitu. Jadi
1: okay,
0: jadi kayak muncul tiba-tiba ngerimain luka-luka gitu.
1: Oh iya. I know.
0: Terus kayak Belajar Jadi Bapak beda lagi, pas ngerjain lagu itu langsung ada hal yang pengen diobrolin sama bapak. Dan itu berat banget.
1: Yes.
0: Itu berat banget. Jadi memang terus kayak Matematika Tuhan Berbeda gitu. Itu juga berat banget karena Oke, terus terang lagu ini aku bikin ketika aku keluar dari konseling dan hipnoterapi.
1: Oke.
0: Pulang dari situ, nanya sama konselingnya, coachnya, nanya, udah ada beberapa antrian gitu.
1: Oke.
0: Pas di situ saya nanya sama coachnya, terus coachnya bilang gini, Mas Arda itu orang-orang yang ini, mereka itu korban Mas.
1: Oke.
0: Mereka korban yang mau berbenah.
1: Okay.
0: Mereka mau berubah. Tapi kadang yang menyakiti mereka itu malah gak sadar.
1: Nah itu dia. Nah
0: dari situ langsung dos gitu kan. Pulang dari situ naik mobil, tiba-tiba bergumam. Gak ngerti kenapa di bawah alam bawah sadar tuh tiba-tiba langsung nyanyi, hai orang baik, tak ada ruginya dirimu menjadi baik. Seringnya dikhianati, sakit disimpan sendiri, tapi matematika Tuhan berbeda. Udah jadi ref.
1: Oke, langsung jadi ref tuh.
0: Langsung jadi
1: di
0: ref.
1: Mobil itu.
0: Langsung jadi. Tapi enggak saya lanjutin.
1: Oke.
0: Karena ngerasa bahwa lagu ini terlalu naif banget ngomong tentang kebaikan apa sih gitu. Enggak deh. Sampai 3 bulan di keep.
1: Oke. Okay. Wow, cukup lama juga tuh.
0: Cukup lama. Ya. Jadi bukan ngerjain yang lama tapi memutuskan untuk bikin enggak gitu. Bikin yang lama. Pergolakan sih. Yang paling susah adalah pergolakan di dalam diri sendiri tuh.
1: Betul.
0: Masalah kita hari ini adalah
1: masalah kita dengan diri sendiri.
0: Kepala kita yang riuh kan. Obrolan apa nih, berat banget ya Allah.
1: Itu dia, bener sih.
0: Gue laki-laki kalau bercerita begini ya.
1: Iya bener, ini kalau makin malam lagi makin aneh lagi dibahasannya nih. Ya udah deh teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang matematika Tuhan yang berbeda nih ya. Yang tadi juga udah di-spill sedikit tentang latar belakangnya, pokoknya nanti bakal diulik lebih lanjut lagi. Jadi buat kamu teman-teman yang mau

Mau tanya-tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal dengerin satu single dari Arda Hatna, Iya Iya Tidak Tidak dulu ya. Here we go.

0: Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Arda Hadda.
2: Yo.
1: Alright. Well, tadi kita masih ngomongin soal matematika Tuhan berbeda gitu kan.
2: Kayak pelajaran.
1: Iya sih, sebenarnya kalau dari judul kenapa ada matematikanya sih sebenarnya? Kenapa enggak fisika Tuhan itu?
2: Ya, sebenarnya lebih ngangkat isu tentang kayak gini nih. Ini contoh relate news. Kita tumbuh dalam keyakinan, kalau kamu baik sama orang, orang itu baik sama kamu.
1: Okay.
2: Padahal kenyataannya enggak begitu.
1: Oh, I see.
2: Iya dong.
1: Kita
2: terus terang dong. Ada kita baik sama orang. Orang itu bisa jahatin kita, bisa ditipu kita, bisa di ini gitu.
1: Benar.
2: Makanya
1: benar.
2: Banyak orang-orang baik yang tersakiti.
1: Mm-mm.
2: Ya kan? Itu kita zaman dulu punya keyakinan itu untuk dirayu bahwa kita harus berbuat baik.
1: Betul.
2: Nah, lewat lagu ini sebenarnya pengen nebelin bahwa baik itu enggak langsung kadang kontan terjadi loh. Mungkin dibalas dengan keselamatan atau sudut pandang yang lain gitu. Jadi satu tambah satu bukan dua kalau di kehidupan gitu. Jadi kehidupan tuh selalu menawarkan hal-hal yang seakan-akan sia-sia, tapi kok kita nyampe sih di tempat ini.
1: Betul.
2: Nah itu gak terhitungkan. Disitulah maksudnya matematika Tuhan berbeda tuh pengen nyampein bahwa ya memang sih, memang ada perhitungan-perhitungan di luar kuasa kita gitu. Lebih ke situ.
1: Okay.
2: Makanya di artworknya, artworknya foto itu, foto itu foto pakai handphone.
1: Okay.
2: Jadi yang fotoin istri tantri. Jadi begitu di pantai, aku kepikiran untuk itu foto, tahu foto, lihat fotonya kan artworknya. Itu seakan-akan aku jatuh dari ketinggian.
1: Yes.
2: Takut jatuh ketinggian. Coba dirotasi fotonya.
1: Okay.
2: Coba dirotasi fotonya. Set, dirotasi fotonya. Itu sebenarnya aku lagi rebahan di pinggir pantai.
1: Okay.
2: Itu aku lagi rebahan. Jadi gak lagi berada di ketinggian. Gak ada efek apapun, cuma rotasi doang.
1: Bener.
2: Malam hari difotoin sama istri dengan pakaian seadanya. Terus aku langsung kepikiran untuk aku mau artworknya ini. Ini yang mau aku sampaikan. Artinya adalah, makna yang pengen aku sampaikan di lagu ini adalah apa yang kadang tampak di manusia kadang belum tentu yang menceritakan sebenarnya.
1: Yes.
2: Jadi kita perlu punya sudut pandangnya lain untuk punya hasil yang berbeda gitu kayaknya.
1: Oh wow.
2: Aduh, udah lemah.
1: tapi lu pernah nggak maksudnya akhirnya merasakan gitu, maksudnya oh ini mungkin ya yang dimaksud dengan matematika Tuhan yang berbeda gitu di kehidupan lu sendiri.
2: Okay, saya contoh konkret ya. Waktu aku konser sama bandku di Solo, di jalan itu aku nangis.
1: Okay.
2: Di jalan aku nangis, terus teman-temanku band, kenapa sih? Nangis. Ketika konser pun, jadi waktu itu konserku sama bandku sama apa, Mami Ina, Ina Pandinata, konser di Solo di Alila itu tahun berapa? Sebelum COVID. Itu sold out.
1: Okay.
2: Sold out, tiketnya nonton rame banget. Di panggung aku sempat skip, diem karena flashback. Akhirnya balik ke cerita. Ceritanya adalah kenapa aku nangis, aku ceritain ke teman-teman bandku. Di baliho itu ada poster, poster kita konser. Di Alila, di Solo, sold out, rame. Tapi sebelumnya, berapa tahun sebelumnya, di bawah baliho itu motorku pernah bocor di situ.
1: Wow.
2: Motorku pernah bocor di situ dan aku gak punya uang.
1: Okay.
2: Aku gak punya uang, sedih banget, mau telpon. Saya dulu bukan mendramatisir, tapi memang kenyataan bahwa saya memang anak pedagang kue di Madiun, terus hijrah ke Solo untuk merantau. Itu pun kemana-mana lah, gak jelas lah, mau jual batik apa dan segala macam. Nah di baliho itu tuh motor bocor. Ngubungin orang tua gak tega, ngubungin temen malu, karena kos aja saya numpang. Akhirnya saya tuntun sepeda motornya sampai ke kosan.
1: Wow. Okay.
2: Ditraktir makan sama temen akhirnya. Nah di situ kayak, ya betapa pedihnya gitu. Seakan-akan dikasih petunjuk bahwa dak gitu, yang di atas tuh ngasih petunjuk ya, dak lihat nih, saya bisa balikin apapun yang terjadi gitu. Jadi, ya bayangin aja gitu. Jadi di konser itu saya ngerasa bahwa skipnya adalah kenapa kalian nonton saya? Sedangkan saya berapa tahun yang lalu gak ada yang nolong.
1: Betul.
2: Kenapa orang-orang rela bayar untuk nonton yang tiketnya sangat tidak murah?
1: Betul, betul.
2: Sedangkan saya untuk ke, apa tambal ban aja gak punya duit gitu.
1: Benar, benar.
2: Artinya ya banyaklah perjalanan yang saya lalu yang mungkin memang tugas saya, setiap manusia kan punya tugas ya. Dan saya yakin bahwa tugas saya adalah berkarya untuk menceritakan hal-hal seperti ini. Makanya kalau ada teman bilang, "Dak mau promo?" Ini terus terang nih teman. "Dak mau promo apa? Dak mau kemana? Mau promo? Kemana ke radio?" "Eh, kok masih radio sih?" gitu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi gitu. "Dong, emang kenapa?" Aku bilang, "Saya mau ditonton 10.000 orang, mau ditonton 3 orang, mau 5 orang. Kalau saya kuat mau menyampaikan sesuatu, saya harus sampaikan."
1: Oke.
2: Okay. "Ini tugasku mungkin gitu." Bener, dan kita enggak pernah tahu siapa yang nonton ini.
1: Yes.
2: Jadi saya gak mau ngitung dan gak ada yang sia-sia menurut saya gitu.
1: Bener,
2: jadi,
1: bener,
2: jadi
1: bener.
2: It's okay, gak apa-apa, memang tugasku di sini. Jadi gak tahu tiba-tiba di kepala saya ada kalimat begini, "Kalau kita gak perhitungan nanti kita diperhitungkan kok," gitu.
1: Wow, wow, oke, oke. Bener-bener, di ini ya, dikutip ya. Arda 2026.
2: Terus bekerja untuk keluarga sendiri.
1: Asik. Nyalek. Coblos nomor ini ya.
2: Nyalek terus.
1: Ternyata nyalek. Astaga. Bener.
2: Bekerja untuk keluarga sendiri. Bercanda.
1: Tapi lu tuh tipikal orang yang maksudnya ketika kejadian sesuatu lu yang mikirin banget kah, atau mengambil makna banget kah, atau enggak sih sebenernya kayak ya udah jalanin aja gitu.
2: Kan ada orang bilang bahwa cocok logi.
1: Bener.
2: Bagaimana kalau seseorang itu melihat itu sebagai petunjuk?
1: Oke.
2: Okay. Sebenarnya mungkin banyak banget petunjuk, cuman kita nggak bisa baca petunjuk.
1: Betul.
2: Mungkin. Ada pengalaman spiritual yang saya lalui ketika ibadah haji. Ya, saya minta doa, memang salah satunya adalah, "Ya Allah, permudah saya untuk membaca petunjukmu." Ya kalau enggak, kesasar mulu.
1: Betul.
2: Google Maps kan perlu kan? Gitu, yes. Gitu aja. Untuk lewat sana, lewat sini, lewat sana. Gitu.
1: Benar.
2: Rutenya orang beda-beda, cuman kalau punya Google Maps kayaknya lebih, oh ke sana, oh ke sini gitu.
1: Betul. Udah ada Google Maps pun kadang orang juga masih salah baca kan?
2: Betul.
1: Iya kan? Iya. Masih salah arah.
2: Mesti
1: gitu,
2: upgrade kan? iOS lagi. Mesti ini, gitu. Mesti beli iPhone Duo. Loh,
1: aduh, loh, kok harus upgrade gadget?
2: Makanya beli di.
1: Aduh, promo. Alright. Oke, tapi ini mungkin out of context aja sih sebenarnya sih. Tapi lu selain bermusik, apa sekarang hobinya, bro?
2: Cuci toren.
1: Aduh.
2: Terus sedot WC.
1: Semua dilakuin ya.
2: Semua dilakuin jadi bapak. Dulu sangat idealis untuk gak bisa musik untuk jalan hidupku. Oh, aku ini harus bermusik. Beneran nomor satu harus musik, yang lain harus aku tinggalkan gitu.
1: Oke. Okay.
2: Tapi ternyata idealis itu, biaya sekolah itu juga idealis.
1: Betul.
2: Biaya kesehatan anak itu idealis.
1: Betul.
2: Istri yang bahagia pulang dengan disambut itu juga idealis.
1: Betul.
2: Ternyata menjadi dewasa idealisnya beda gitu.
1: Benar. Nah,
2: dari situ akhirnya memang alhamdulillah sekarang kerja, ada kerja juga selain, tapi masih ada bidang kesenian juga gitu.
1: Oke. Okay.
2: Di luar ini ya ada kerja gitu. Ya kerjasama lah sama ada perusahaan namanya Cinta Korea Indonesia.
1: Oke.
2: Okay. Itu Cinta Korea Indonesia.
1: Gitu. Oke. Wow, berarti emang ya
2: berhubungan sama orang-orang Korea.
1: Apakah STI termasuk?
2: Betul.
1: Oh iya.
2: Beneran.
1: Oh iya beneran.
2: Beneran.
1: Oh wow.
2: Jadi waduh jadi iklan nih. Enggak, tapi gini, Sintayong itu foundernya.
1: Oke.
2: Jadi kita bikin minuman yang didatengin dari Korea.
1: Oke.
2: Betul, dari sini.
1: Oh, jadi dia salah-salah foundernya.
2: Foundernya beliau, ada dua orang gitu.
1: Wow. Jadi kalau Sintayong di luar kehidupannya di bola tuh gimana sih sebenarnya?
2: Sangat seru banget.
1: Oke.
2: Okay. Sangat seru banget. Main padelnya jago.
1: Asik.
2: Golfnya jago.
1: Waduh.
2: Terus ya seru banget, terus kaku-kaku bercanda gitu.
1: Benar,
2: Korea,
1: benar.
2: Korea gitu kan, lucu kan, bercanda-bercanda gitu. Bercanda gitu. Yeah, dan apa dan apa ya? Enggak nyangka aja bisa bekerja sama dengan beliau gitu.
1: Benar.
2: Jadi begitu bangganya, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongin, beliau seperti ngajak kita untuk cinta lagi tanah air, akan olahraga lagi. Oh, iya, gitu.
1: Bener, aura bener.
2: Itu tuh gak bisa dibohongin.
1: Bener sih.
2: Energi tuh gak bisa dibohongin.
1: Yes, itu
2: energy
1: dia.
2: Energi tuh gak bisa dibohongin. Mau lu berpolitik, mau apa, kayak apa. Tapi kalau energinya dia, gue cinta sama ini, gue buktiin ini. Nular, tawan.
1: Oke.
2: Dia secinta itu emang sama bola dan Indonesia.
1: Benar. Berarti yang selama ini kita lihat ya emang seperti itu beliau ya.
2: Beliau
1: seperti itu ya. Wow. Alright.
2: Telepon. Gak usah.
1: Gak ada translatornya di sini ya. Agak bingung cuma nanti di sini.
2: Gencana.
1: Ya Reza sama Brodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu Matematika Tuhan yang berbeda dari Ardahada teman Brodo 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Maaf ada sesi foto dulu ya. Satu, dua. Alright, masih bareng sama Arhana. Yeay. Let's go. Aduh, tadi kita terlalu seru ngobrolin soal film.
2: Bapak-bapak, cowok kalau ketemu ya begini.
1: Iya, bener. Apa aja jadi bahasan, kata gue. Tadi ngomong STY, sekarang ngomong film. Bener. Alright, sekarang kita jawabin dulu pertanyaan dari teman bro dua nih yang udah merapat. Di malam hari ini sudah ada dari Lara ya kamu ya? Bener, Lara.
2: Namanya.
1: Ada dari Lara. Udah.
2: Indah banget namanya.
1: Bener.
2: Lara Croft bukan?
1: Aduh. Balik lagi deh ngomongin ini nih. Oke, ini pertanyaan buat Kak Arda nih ya. Ini lumayan berat sih pertanyaannya sih.
2: Aduh, berapa kilo?
1: Aduh, kuatnya berapa? Kita nego aja gimana kita nego.
2: Sampai jadi ya.
1: Kalau suatu hari Kakak Arda berhasil mencapai semua yang dulu diperjuangkan, apakah Kakak Arda akan merasa perjuangannya sudah selesai? Atau justru sadar bahwa perjalanan seorang musisi tidak pernah benar-benar punya garis akhir?
2: Nah, itu dia. Ini pertanyaan ngawang banget ya, tapi boleh jawab dengan pertanyaan yang membumi banget ya.
1: Asik.
2: Kayak begini, orang-orang di Singapura gitu, tahu nggak? Di Jepang itu kakek-kakek, nenek-nenek itu masih kerja di usia itu. Sampai akhir hayat mereka masih kerja gitu. Udah badan bungkuk masih kerja. Nggak mau diem dan nunggu gitu. Tapi masih produktif. Artinya kita putuskan, bahkan kayak ke Singapura, kita ke Malaysia, masih uncle-uncle tuh masih jadi driver.
1: Betul.
2: Masih
1: betul,
2: gitu. Jadi badan aja kalau kita di rumah sakit, kita nggak bikin gerak satu minggu, badan sakit semua.
1: Yes.
2: Memang manusia tuh memang ada kodratnya untuk bergerak. Kalau nggak ya sakit. Bergerak, berbuat gitu. Jadi apakah jika nanti semua kecapai terus aku malah berhenti gitu? Kalau orang naik gunung, asiknya naik gunung itu adalah ketika dia turun sih. Dan menceritakan apa yang ada di puncak.
1: Bener lagi.
2: Dan orang-orang biar bisa pergi ke puncak.
1: Bener.
2: Gitu. Jadi sepertinya hidup juga ada tugasnya mungkin gitu. Dan kalau pengen naik ke puncak lagi ya jalan lagi gitu. Jadi mungkin itu menjawab sih.
1: Alright, itu ya Lara tadi ya. Semoga terjawab ya. Tapi kalau buat Bang Arda sendiri, apa nih? Mungkin kalau boleh diceritain, apa impian yang lagi pengen diraih banget nih kalau sekarang?
2: Waduh.
1: Goals atau apalah yang pengen dicapai gitu.
2: Justru sekarang lagi punya mimpi-mimpi yang kalau mimpi ya, mimpi mimpinya macam-macam ya. Mimpi misalnya berkarya adalah pengen terus berkarya.
1: Betul.
2: Pengen terus berkarya, pengen terus bahwa sebelum, kan orang semuanya pasti mati ya. Dan kita gak takut mati, karena kita tahu bahwa kita mati. Cuman kita takut caranya mati.
1: Betul.
2: Nah, saya pengen sebelum itu terjadi gitu, karya-karya saya pengen walaupun cuma 1-2 orang, tapi pengen untuk sedikit jadi teman, sedikit mengobati rasa luka dan segala macam. Nah, pengennya di situ. Jadi ada macam-macam mimpi jadi musisi, pengen tetap terus berkarya, tetap pengen kayak mimpi sama keluarga, pengen keliling dunia, pengen sama istri, macam-macam. Jadi mimpinya per chapter ada
1: ya.
2: Dan mimpi-mimpi itu yang justru kayaknya gerakin kita untuk punya bangun pagi itu ada semangat gitu.
1: Yes.
2: Kayak gamers, kayak betul, apa betul, boleh nggak sih? Dulu kan makanya saya sering lebih banyak cowok tuh lebih banyak nyambung karena kita lebih banyak ngobrolin tentang hobi.
1: Benar.
2: Ya kan, hobinya apa? Wah, sini. Dan bersyukurlah ketika kita masih bangun pagi, masih ada sesuatu yang nanti padel asik.
1: Benar.
2: Nanti futsal asik. Nanti mini soccer. Nanti godain tetangga ya, enggak jangan. Benar, nanti
1: Kok is?
2: What is it? Nanti nonton Avenger. Masih ada itu tuh, masih ada penggerak kita untuk bikin punya harapan.
1: Benar, masih ada excitement ya. Kita menjalani hidup gitu
2: betul.
1: Ya.
2: Betul. Tapi urusan, makanya di lirik matematika Tuhan berbeda itu kan ada kan. Tugas tugas apa teruslah bergerak, teruslah berjuang karena hasil bukanlah tugasmu. Teruslah bergerak, teruslah berjuang karena hasil tugasnya Sang Maha Penentu. Jadi tugas kita nyoba aja.
1: Benar.
2: Tapi parameter sukses atau enggak ya sudah bukan tugas kita, udah gitu aja kayaknya.
1: Iya, lu dikasih tugasnya orang juga enggak mau kan? Ya itu, ya udah biarin itu tugasnya Tuhan aja gitu kan.
2: Biar enggak beban.
1: Benar.
2: Karena itu enggak di luar kuasa kita lah.
1: Yes, itu dia ya. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal mimpi di dunia musik nih, ini pertanyaan dari Hawa nih selanjutnya nih.
2: Ada dari Lara Hawa. Namanya indah-indah sekali.
1: Betul.
2: Habis ini memang Dewi Yunani kan itu.
1: Enggak dong, enggak dong. Ini pertanyaan dari Hawa, ini katanya kalau mau collab kira-kira mau sama siapa nih? Gitu. Ini
2: kolaborasi ya?
1: Heeh.
2: Saya suka Tulus. Wow, saya seneng Gitaf.
1: Oh wow, oke. Okay.
2: Anak-anak sekarang saya seneng banget.
1: Benar-benar.
2: Cara penulisan, penyampaiannya gitu. Dan lirik-lirik ini juga terpengaruh sedikit banyak terpengaruh oleh penulisan gaya bahasa sekarang gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kalau dulu kan judul pendek-pendek, sekarang kan mungkin judul lebih panjang.
1: Benar.
2: Penulisan lebih lugas, lebih menceritakan, lebih. Kalau dulu kan mungkin musik lebih puitis. Diceritain puitis sama jangan diceritain lah. Biar orang-orang punya pengertian sendiri-sendiri.
1: Yes,
2: gitu. Misterius. Oh, sekarang malah diceritain, kalau enggak dimakan gitu.
1: Betul, betul. Oke, okay. Oh berarti banyak ya terinfluence sama maksudnya penyanyi-penyanyi sekarang.
2: Oh jelas,
1: gitu ya.
2: Jelas. Mereka hebat-hebat banget.
1: Gokil emang sih.
2: Tulus,
1: gokil,
2: gokil. Apa, Tulus, It Kita, Tantri Kotak gitu.
1: Pastinya dong, istrinya.
2: Yang ketiga budget kayaknya.
1: Terlalu jujur, Mas. Nih kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama aku. Dulu aku hampir menyerah karena aku kira di hidupku gak ada yang mau nerima aku. Wow.
2: Gimana? Maaf, tanganku kejepit tadi. Ini kalau dipotong di TikTok, gini, aku ketawa.
1: Tadi di klip ya.
2: Gimana?
1: Ini kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama dia katanya. Dulu dia hampir nyerah karena dia kira di hidupnya dia gak ada yang mau nerima dia nih.
2: Oke. Okay. Hawa ya. Ditolak, diabaikan hari itu, hari ini mungkin jangan jadi vonis bahwa hidup harus berakhir dan kita kayaknya gak punya nilai. Enggak. Bisa jadi sebenarnya kita akan dibawa ke tempat yang seharusnya.
1: Yes.
2: Sama orang-orang yang seharusnya.
1: Nah.
2: Jadi kalau kita ngitungnya bahwa wah aku ditolak, wah sakit hati. Ya memang iya dan itu memang harus terjadi. Karena kalau enggak, Tuhan itu kenapa sih? Tuhan maha canggih nyiptain apa dan segala macam dunia, semesta dan segala macam. Kenapa sih kalau mau kita ribet enggak WhatsApp aja? Chat dong gitu, Tuhan.
1: Yeah.
2: Mas Arda, ujianmu hari ini ya, ini bocorannya. Kan enggak, cara kerja Tuhan enggak begitu. Ada cara-cara kerja yang kita dibikin sakit hati.
1: Yes.
2: Kita dibikin kecewa, kita dibikin senang, kita diuji kesepian dan segala macam untuk menyelidiki sebenarnya dalam diri bahwa aku harus kemana, aku harus ngapain. Gitu. Dan ditolak hari ini, itu sering terjadi kok. Gitu. Misalnya, aku contoh ya, saya dulu korban bully.
1: Oke.
2: Okay. Saya korban bully. Ketika saya ketemu dalam kondisi sekarang, orang yang ngebully saya itu minta foto dan ucapan, saya kasih.
1: Oke.
2: Okay. Apakah saya membenci? Saya justru terima kasih. Karena merubah satu detik di masa lalu, saya nggak akan bisa jadi diri saya sekarang.
1: Yes, benar. Jadi apa ya, sesuatu yang mungkin menyemangati kita ya untuk lebih baik lagi.
2: Yes. Katanya. Jadi Hawa, jangan takut, jangan berkecil hati. Gitu. Pokoknya jalan aja terus, nanti kamu ke tempat yang seharusnya pokoknya.
1: Alright, itu dia ya. Oke, okay. Ngomongin soal matematika ya. Ini kan kalau matematika Tuhan ya, kita nggak tahu lah ya rumusnya seperti apa gitu.
2: Sempoa
1: kan.
2: Mungkin.
1: Gini-gini. Masih pada tahu nggak sih sekarang tuh?
2: Mau nyebekin brand jadinya tadi. Ada brand
1: matematika. Benar. Nah tapi selama maksudnya dari pengalaman hidupnya Mas Arda gitu kan, akhirnya rumus apa nih yang bisa disimpulkan dari matematika Tuhan itu berbeda?
2: Aduh, ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Seakan-akan saya jadi tahu semuanya, padahal nggak gitu.
1: Bener.
2: Lagu ini cuma pengen jadi teman aja untuk orang-orang yang sakit hati, untuk yang kenapa sih kita baik sama orang masih dijahatin kayak gitu-gitu. Maksudnya Gak ada rumus pasti sebenarnya. A jawabannya A, B jawabannya B. Setiap orang jalannya beda. Yes. Saya pun ngobrol di gini juga sedang diuji. Tapi yang saran yang sebatas yang saya tahu, lebih banyaklah ngobrol sama diri.
1: Oke, oke.
2: Ngobrollah sama diri yang sejati di dalam diri, bahwa dia gak akan pernah bohong untuk apapun. Jadi tanyakan dalam diri, bukan suara-suara yang bising, lu kesana, lu kesini, lu mil. Tanyain dalam diri, dalam sepi, untuk ini benar gak? Kalau iya, aku ambil ini, keputusannya apa? Kalau memang salah, memang ya sudah, memang resiko yang aku ambil. Ya, ya gagal menggapai mimpi sendiri itu kayaknya lebih worth it daripada berhasil tapi jalani mimpi orang lain, kayaknya gitu misalnya.
1: Benar. Wow, alright. Okay, mungkin berarti lagu ini bisa didengarkan di mana aja?
2: Di warung-warung terdekat dong. Semua platform udah ada ya. Kalau di YouTube ada di YouTube-nya Tantri Arda.
1: Okay.
2: Jadi di YouTube Tantri Arda nggak cuma prank doang, orang nanyain mulu. Pranknya mana mas? Pranknya mana? Itu mulu Elvira. Tapi karya-karya juga ada, tolong di di apa?
1: Ditonton ya.
2: Nah, ditonton lah.
1: Di like, subscribe.
2: Di like, subscribe, komen. Ceritain gitu.
1: Betul.
2: Sudah ada di semua platform, udah ada.
1: Semua platform ada. Di YouTube juga ada.
2: Di YouTube pun juga sama konsepnya kan. Gravitasi kan, naik sepeda.
1: Betul.
2: itu ngambil videonya juga jam 12 siang, jam 1 siang, panas. Pegel semua badan.
1: Iya sih, mateng sih, jujur sih.
2: Mateng.
1: Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
2: Jelas.
1: Alright, terima kasih Mas Arda.
2: Loh, sudah selesai?
1: Lah sudah jam 8, mau sampai jam 12.
2: Loh. Saya bilang sama istri pulang jam 12 loh.
1: Waduh, yaudah. Aduh. Nanti kita pura-pura siaran dan udah 12 ya.
2: Iya. Saya janji gitu ya.
1: Yaudah, terima kasih Mas Arda, thank you so much.
2: Terima kasih pendengar, terima kasih Mas. Terima kasih banyak.
1: Thank you. Dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Arda Hatna tentunya ya. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Jadi pastiin tetap di Pro 2 FM favorit kamu ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
2: Arda Hatna di sini.
1: Alright, bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman perdua ya. Tentunya satu temang lagu telah menemani di ruang dengar Anda ya. Tentunya di perjumpaan awal kita dari Koldiak. Dan tentunya teman perdua ya, senang kembali bisa dapat menemani di ruang dengar Anda ya. Di edisi Selasa 15 September 2026 bersama saya Hendy akan menemani Anda hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 Melabuh, malam ini saatnya tentunya kita akan hadirkan info Pro 2. Beragam informasi pilihan mulai dari kabar terkini, informasi lokal, gaya hidup, teknologi, hingga hal-hal yang dekat dengan kehidupan anak muda. Tetap santai, tetap update, dan tentunya jangan sampai ketinggalan informasi penting hari ini. Info Pro 2, ringkas tentunya informasi padat, pesannya aktual, kabarnya hanya di Pro 2 RRI Melabuh, suara kreativitas anak muda. Tentunya jangan kemana-mana dan tetaplah stay tune di 90,3 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu, KW16 Melabuh, Aceh Barat. Tentunya saya Hendy akan menemani Anda berbagai program ya. Tentunya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya, di obrolan cereng Obeng Pro 2. Tentunya sekilas malam hari ini kita akan mengangkat tema nongkrong ngobrol atau konten. Tentunya teman perdua lebih mengetahui dan pasti banyak yang nongkrong ya. Sambil nongkrong, ngobrol atau untuk konten nih. Tentunya nanti bisa bergabung, tetaplah stay tune. Satu tembang lagu akan menemani di suasana malam hari Anda. Ini dia dari Dia, Sensi FT Tengsi akan menemani suasana malam santai teman perdua. Teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81.

0: Playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Ya baik teman, para dua teman terbaik kami itu dia. Dua teman lagu telah menemani di ruang dengar Anda ya. Teman pro dua, tentunya kita malam hari ini ya mengundang untuk Anda ikut bergabung ya. Yang pastinya kita mengangkat tema ya, bagaimana untuk teman pro dua dapat bergabung di kesempatan malam hari ini. Tentunya di obrolan jreng jaga malam pro dua dengan mengangkat topik nongkrong, ngobrol atau untuk konten. Dan tentunya sebagian banyak teman pro dua ya banyak nongkrong

Atau ngobrol atau sedang untuk konten ini di kesempatan malam hari ini. Tetaplah stay tune di 90,3 MHz bersama teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
6: Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu ya. Jangan galau malam-malam di obrolan jreng. Obeng Pro 2 mengangkat tema nongkrong, ngobrol atau konten, atau untuk konten ya. Teman Pro 2 Melabuh, malam makin santai. Waktunya kita masuk ke jaga malam. Jangan galau malam-malam ya. Dan sekarang waktunya obrolan jreng alias Obeng Pro 2, tempatnya ngobrol santai, bahas hal-hal yang dekat banget dengan kehidupan kita. Nah, siapa nih yang kalau nongkrong bukan cuma bawa dompet dan HP? tapi juga bawa tripod, hehehe ya. Karena sekarang nongkrong gak cuma soal duduk bareng teman, pesan kopi terus ngobrol ngalur ngidul, ya kadang baru duduk 5 menit sudah ada yang bilang, eh bikin konten dulu yuk. Jadi malam ini kita bahas nongkrong itu sebenarnya buat ngobrol atau justru buat ngonten. Nah, dulu nongkrong identik dengan ngobrol panjang, ketawa bareng, cerita soal sekolah, kuliah, pekerjaan, sampai masalah hati. Sekarang suasananya sedikit berubah ya, HP hampir selalu ada di tangan. Ada yang foto makanan, bikin video singkat, bikin vlog, sampai mengabadikan momen bersama teman. Nah, sebenarnya nggak ada yang salah dengan bikin konten saat nongkrong. Justru bisa jadi cara kreatif untuk mengabadikan momen. Nah, tapi pertanyaannya, kalau setiap momen harus direkam, apakah kita masih benar-benar menikmati momennya? Ya, kalau teman Pro 2 sendiri, ketika nongkrong lebih baik ngobrol langsung tanpa HP, atau sekalian bikin konten baru, atau sambil mengkonten ya, buat media sosial teman Pro 2. Sekarang tempat nongkrong juga sering menjadi lokasi lahirnya berbagai ide konten ya, mulai dari review makanan, foto outfit, video lucu bareng teman sambil konten kreatif yang memang sudah direncanakan. Bahkan buat sebagian anak muda, nongkrong sambil membuat konten bisa menjadi peluang. Dari hobi membuat video bisa berkembang menjadi kreativitas, personal branding, bahkan peluang usaha. Tapi jangan sampai teman yang diajak nongkrong malah berubah status menjadi ke kameramen dadakan. Nah, ini sering terjadi nih teman Pro 2 ya. Bro, fotoin dong. Bro, ulang videonya. Bro, angle-nya kurang bagus nih. Ya, tentunya teman Pro 2 sering berpengalaman ya. Soal-soal seperti ini terkadang menjadi kameramen dadakan. Ya, dengan gaya selfie dan menjadi korban untuk tukang foto. Nah, tentunya akhirnya bukan nongkrong santai, malah jadi produksi film. Apakah itu benar, teman Pro 2 ya? Tentunya kita mengundang Anda ya untuk bergabung untuk ngobrol jreng ya. Tentunya teman Pro 2 pada akhirnya nongkrong bukan cuma soal tempat, makanan, atau konten yang kita hasilkan. Yang paling penting adalah interaksi dan kebersamaan. Jangan sampai kita sibuk mencari angle terbaik untuk kamera, tapi lupa menikmati obrolan dengan orang yang ada di depan kita. Tentunya foto dan video memang bisa menyimpan kenangan, tapi percakapan, tawa dan pengalaman yang kita rasakan bersama juga punya nilai yang gak kalah penting nih teman Pro 2. Nah, tentunya pertanyaan untuk pendengar teman, khususnya di program Obeng Pro 2 ini ya, buat teman Pro 2, kalau nongkrong kamu lebih suka ngobrol atau bikin konten? Atau pernah gak nongkrong tapi teman malah sibuk dengan HP? Yang tentunya menurut kamu, apakah nongkrong harus selalu diabadikan? Atau ya lebih seru nongkrong rame-rame atau cuma berdua dengan teman dekat? Kalau bikin konten saat nongkrong, konten apa yang paling sering kamu buat? Tentunya tetaplah stay tune di 90,3 MHz, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik teman Pro 2, teman terbaik kamu, itu dia satu teman musik ya, telah menemani di suasana santai malam Anda tentunya di Obeng Pro 2. Tentunya jangan-jangan sekarang ukuran sukses nongkrong bukan lagi berapa lama ngobrolnya ya, tapi berapa banyak konten yang berhasil dibuat. Nah, jangan-jangan teman yang paling rajin diajak nongkrong sebenarnya bukan karena paling seru, tapi karena paling jago ambil foto nih teman Pro 2. Atau juga jangan-jangan yang katanya cuma mau nongkrong 1 jam, ternyata pulangnya setelah 3 jam karena sibuk cari spot foto. Nah, tentunya teman Pro 2 melabuh nongkrong boleh untuk ngobrol, boleh juga untuk membuat konten ya. Keduanya bisa berjalan beriringan. Yang penting jangan sampai konten menghilangkan makna kebersamaan. Gunakan teknologi untuk mengabadikan momen, bukan sampai membuat kita lupa menikmati momen. Karena terkadang kenangan terbaik bukan yang paling banyak masuk kamera, tetapi yang paling banyak membuat kita tersenyum ketika mengingatnya. Nah, teman Pro 2, tentunya obrolan cereng Obeng Pro 2 malam ini, nongkrong mau ngobrol boleh, bikin konten juga boleh, yang penting tetap jadi diri sendiri. Tetap menghargai teman, dan jangan lupa sesekali letakkan HP lalu nikmati obrolannya. Karena jaga malam bukan waktunya galau sendirian, tapi waktunya santai, ngobrol, dan berbagi cerita bersama teman Pro 2 Melabo. Tetap di Pro 2 RRI Melabo bersama saya Hendy, ya tentunya masih menemani di ruang dengar teman Pro 2. Karena malam ini masih panjang dan cerita kita belum selesai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq bila qomitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang kami angka
1: sawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Malam-malam ya, kita akan berbincang, ngobrol santai agar Anda jangan galau malam-malam. Tentunya bagi Anda yang sedang galau tentunya boleh bergabung ya, tentunya bersama saya Hendy ya, akan menanti Anda yang ingin bergabung di kesempatan malam hari ini. Ya, semoga aja dengan malam hari ini suasana kita lebih santai dan lebih syahdu lagi ya bersama teman perdua. Tentunya waktu telah menunjukkan pukul 21:01 waktu Indonesia Barat. Jangan beranjak kemana-mana ya, tentunya kita akan sapa penelpon yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabarnya Sharifah?
1: Sharifah baru sembuh, Bang Hendy, kemarin sakit.
0: Waduh, sakit apa Sharifah?
1: Demam.
0: Waduh, udah minum obatnya belum nih?
1: Belum.
0: Waduh, gimana mau sembuh ya kan? Aduh, minum dulu, coba minum, makan dulu ya, habis itu minum obatnya ya, agar sakitnya cepat terobati ya. Semoga semangatnya semakin muncul ya. Gimana kalau sakit itu galau juga nih ya, malam-malam gini ya?
1: Iya, galau kali hari ini Bang Hendy, iya. Serius.
0: Kenapa? Selain sakit apa juga nih?
1: Demam ya, batuk ya, pilek ya.
0: Ya lengkap
1: habis
0: deh ya.
1: Sakit yang dari biasa ya. Lengkap.
0: Lengkap penderitaan ya buat Sharifah ya. Iya, tapi tetap kuat dan tetap semangat ini ya.
1: Iya. Dengar Pro 2 langsung sembuh Bang
0: Hendy. Hampir salah-salah lagi ya kan. Iya. Jadi udah berapa hari?
1: Biasa Sharifah sama Bang Fadil. Jadi tuh sembuh sama Bang Fadil. Astagfirullah.
0: Cepat sembuhkanlah Sharifah ya Allah ya, biar dia semangat lagi, biar bisa beraktivitas bagaimana biasanya ya Allah. Ya Rahman. Amin. Gitu ya. Jadi obatnya udah minum berapa macam udah Sharifah? Belum.
1: Obat dokter dari Kamsatun udah. Terus obat batuk enggak ada Sharifah minum Bang Hendy.
0: Kenapa?
1: Males, nggak mau minum obat banyak-banyak, nanti tambah parah lagi sakitnya.
0: Tambah parah lagi sakitnya, wow. Apa kata dunia?
1: Ada lagunya Bang Hendy, overdosis rumah sakit.
0: Overdosis rumah sakit, iya. Iya, aduh.
1: Ya kan?
0: Betul ya. Iya, jadi untuk semangat ini Sharifah nih, kita putarkan lagu apa nih?
1: Mau request lagu Sakit Tak Berdarah, ada nggak Bang Fadil?
0: Sakit Tak Berdarah. Waduh, Sakit Tak Berdarah gitu gimana ya? Sakit Tak Berdarah ya. Yang dibawakan siapa nih? Sakit Tak Berdarah
1: ada,
0: nih.
1: Ada Mas Singa aja lah Bang Hendy.
0: Gimana?
1: Kalau enggak ada lagunya Rumah Singa boleh dari
0: Rumah Singa.
1: Aser.
0: Rumah Singa ya. Rumah Singa ada, kan? Ada nih dari Fabio Aser ya. Iya, baik. Iya, nanti akan Abang putarkan ya. Yang penting cepat sembuh ya, Sharifah ya.
1: Iya, salam-salamnya buat Bang Hendy, buat Bang Fadil, terus buat netizen yang lagi di live TikTok. Sharifah lagi live TikTok.
0: Waduh, live TikTok. Jangan lupa nih, undang juga nih teman perduanya ya, untuk bergabung di kesempatan malam hari ini ya, bersama Bang Hendy-nya ya.
1: Netizen, kalian dengar RRI Pro 2 Melabo ya.
0: Iya.
1: Itu gampang sekali kok, tinggal download aja RRI Digital.
0: Betul. 100 buat Sharifah, 1000 buat Bang Hendy boleh.
1: Boleh banget.
0: Iya, yang penting Sharifah cepat sembuh ya. Semangat terus.
1: Kalau dengar suara Bang Hendy sama Bang Nanda langsung fresh, Bang.
0: Waduh, alhamdulillah ya. Ya, semangat. Sekali di udara.
1: Sekali di udara.
0: Iya, jangan main di darat ya, Sharifah ya. Gentayangan nanti. Iya. Iya, baik.
1: Sekarang terus? Sekarang Sharifah mau udah ke Pro 2 mau ke Pro 1 sama Bang Fadil ya di Pro 1.
0: Bang Reno. Bang Reno.
1: Bang Fadil ya?
0: Bang Reno.
1: Oh, Bang Reno. Iya. Oke, mau ke sana juga lah. Dadah, Bang Hendy. Sampai ketemu lagi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, teman Pro 2, teman terbaik kamu ya. Itu dia ada Sharifah yang tentunya yang saat ini sedang kondisinya tidak baik-baik, sayang ya. Iya, cepat sembuh Sharifah ya. Tetap semangat, tetap stay tune di 90,3 MHz. Ya, tentunya di kesempatan malam hari ini ya, banyak yang bergabung nih. Tadi ada Ina Langung ya, coba untuk dapat tersambung ya. Dan juga ada Maci Ida yang coba tadi ingin bergabung ya. Tentunya kita masih berkomunikasi dan kita sapa kembali nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabarnya Mak Tengo?
2: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana cuacanya di Kecamatan Samatiga nih Mak Tengo?
2: Ini cerah.
0: Cerah ya. Iya, secara hati Mak Tengo malam hari ini enggak? Iya, baik. Gimana untuk kegiatannya tadi satu harian nih, Mak?
2: Biasa.
0: Biasa aja ya. Iya. Mak Tengo belum ada yang luar biasa. Nanti kita akan ciptakan ya. Iya, baik deh. Jadi untuk di kesempatan malam hari ini ya, tentunya Mak Tengo sudah bergabung ya. Kita akan cobakan hadirkan lagu apa nih buat Mak Tengo nih, judulnya nih.
2: Iya.
0: Halo, Mak. Lagunya, ya. Lagunya apa nih?
2: Lagunya Hati-hati di jalan.
0: Hati-hati di jalan. Buat siapa ini, Mak?
2: Iya.
0: Iya, dari Tulus ya, Mak ya?
2: Iya.
0: Iya, baik. Ini ya. Hati-hati di jalan ini lagunya ini dikhususkan buat siapa nih malam hari ini?
2: Buat semua-semuanya.
0: Buat semua ya, buat teman Pro 2, Mak ya.
2: Berjalan. Jauh.
0: Iya, yang penting jangan jauh.
2: Pulang ke kantor, ke rumah, mana saja, jadilah.
0: Iya, semoga sampai di tujuan dengan selamat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Sampai
0: ya,
2: tujuan.
0: Amin,
2: ya.
0: Amin.
2: Terima kasih ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman Pro 2, teman terbaik kamu ya, itu ada Mak Tengo ya, dan tentunya kita sapa kembali nih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Maci Ida malam hari ini?
3: Kabar baik.
0: Iya, alhamdulillah. Gimana kegiatannya, lancar?
3: Alhamdulillah,
0: iya.
3: Waduh, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, lancar juga Maci Ida, berkat doa Maci Ida lancar semua kegiatannya ya.
3: Amin.
0: Amin. Amin ya robbal alamin. Iya, udah makan Maci Ida?
3: Udah
0: ya. Makan enak atau makan salah, makan biasa nih?
3: Sedang-sedang saja.
0: Yang sedang-sedang saja, macam lagu alam juga nih ya, Mak ya. Maci Ida ya. Yang sedang-sedang saja. Enggak ada yang wow gitu ya. Iya, baik.
3: Yang luar biasa.
0: Iya, jadi lagunya apa nih akan yang dihadirkan nih, biar sedang-sedang malam hari ini biar lebih sedang lagi.
3: Satu cinta sampai mati.
0: Hah? Sampai cinta?
3: Satu cinta sampai mati.
0: Satu cinta.
3: Iya.
0: Satu cinta.
3: Lupa,
0: waduh, satu cinta ya Maci Ida ya. yang ada satu-satu nih dari Idgitaf. Satu cinta sampai mati enggak belum ada nih, Maci Ida. Iya, itu di Pro 1.
3: Pro 2 enggak ada.
0: Pro 2 enggak ada. Tapi kalau satu-satu dari Idgitaf ada, Maci.
3: Oh, boleh.
0: Boleh ya? Iya, baik, nanti akan ini putarkan. Mungkin di kesempatan malam hari ini mau salam-salamnya boleh, silakan Maci Ida.
3: Salamnya buat Bu Andi.
0: Baik, alhamdulillah.
3: Sehat selalu.
0: Amin. Rezeki, amin ya rabbal alamin.
3: Kalau pula hati-hati nanti.
0: Baik, ya. Terima kasih Maci Ida.
3: Ya, buat pendengar follower semua sehat selalu ya.
0: Baik.
3: Ya, terima kasih Bu Andi.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman pro 2, teman terbaik kamu ya. Itu dia penelpon ketiga di kesempatan malam hari ini ya. Tentunya tadi ada Ina dan juga Maci Ida. Ya, boleh Ina lanjutkan kembali ya untuk dapat bergabung ya. Kita masih menunggu.

Ya baik teman Pro 2, teman terbaik kamu, 3 teman lagu yang telah di request dari teman Pro 2 telah kita hadirkan ya. Semoga musik-musik ini membuat suasana malam hati Anda lebih semangat dan lebih santai lagi. Tentunya jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Dan kita masih menunggu ya, tadi ada Liina yang ingin bergabung ya. Tentunya bisa ulangi kembali ya. Tentunya kita akan telah hadirkan lagu-lagu di kesempatan malam teman Pro 2 ya. Salah satu narasumber ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam kakak, dengan siapa nih? Tentunya di Abdul Jamil ya, narasumber sore ceria ya. Abdul Jamil, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal nih buat Abdul Jamil di malam hari ini ya, yang tentunya terus membersamai ya di FM 90,3 MHz. Dan teman Pro 2, teman terbaik kamu ya, kita masih menunggu ya. Tadi ada Ina, coba bisa ulangi di kesempatan kedua ya Ina, untuk dapat bergabung di bersama kita ya. Tentunya jangan galau malam-malam ya, di program Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Iya, mungkin teman Pro 2 di kesempatan malam hari ini ya, yang sedang galau boleh bergabung ya, kepingin curhat atau ya mau berbagi cerita ya. Tentunya dalam memendam suatu perasaan itu sangat sakit ya, apalagi kalau kita bertepuk sebelah tangan. Tentunya terkadang ini teman Pro 2 galau nih ya, apa benar sih seperti ini ya, apa bagaimana ya. Iya baik, dan tentunya di kesempatan malam hari ini kita mengangkat temanya nongkrong, ngobrol atau untuk konten ya. Ya tentunya kita ngobrol santai, berdiskusi, berbicara ya seputar bagaimana suasana malam hari Anda teman Pro 2 ya. Ya tentunya jaga malam bukan waktunya galau sendirian, tapi waktunya santai, ngobrol dan berbagi cerita bersama teman Pro 2 Melabo. Nah tentunya tetap stay tune di Pro 2 RRI Melabo 90, MHz yang dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Melabo Aceh Barat. Berikut kita hadirkan satu musik ya dari Lady Gaga, The Cure.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik. Produ FM, teman

Baik teman pro, dua teman terbaik kamu, ya itu dia dua teman musik yang tentunya menghangatkan suasana malam hari Anda ya, mancanegara yang telah kita hadirkan. Semoga lagu ini semakin membuat teman pro dua yang sedang menikmati suasana malamnya di luar ya, tentunya lebih hangat, lebih semangat lagi ya untuk mendengarkan tentunya di 90,3 MHz yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawait 16 Melabuh Aceh Barat. Dan tentunya teman pro dua ya, dari studio telah menunjukkan pukul 21 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya teman pro dua masih panjang waktu kita untuk berbincang, ngobrol ya, tentunya di program Jaga Malam, Jangan Galau Malam Malam. Dan tentunya tadi Ina coba ingin bergabung ya, tentu kita akan undang kembali dan siapa-siapa teman pro dua yang terus mendengarkan ya, baik itu dari streaming ya, dari RRI, aplikasi rri.co.id, dan tentunya juga bagi teman pro dua yang mendengarkan ya melalui siaran parabolanya ya, yang dimanapun Anda berada, semoga di malam hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan tentunya sembari menanti Anda yang ingin bergabung ya, kita akan kembalikan, hadirkan lagu untuk membuat suasana Anda lebih hangat dan lebih tenang lagi. Ini dia dari Leto, Memiliki Kehilangan.

0: kamu kelihatan seger banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
0: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
0: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
0: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
3: Tahukah kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Baik teman produser, teman terbaik kamu ya, itu dia lagu-lagu hits yang telah menemani di suasana malam hati Anda ya. Dan tentunya semoga musik ini dapat menghibur dan menemani dan menghangatkan teman produser ya, yang tentunya yang sedang mendengarkan di 90,3 MHz. Tentunya masih bersama saya Hendy menanti Anda. Tentunya masih ada waktu 9 menit lagi kita untuk berbicara dan bergabung di program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan tentunya sembari Anda ingin bergabung ya, tentunya kita akan hadirkan satu tembang lagu dari Manca, lagu tanpa huruf R dari Nadia Fatirah.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Faiz, kamu lihat kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
1: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya. Keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
0: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal, ya kan?
1: Oh iya, jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
0: Hubungannya langsung sekali kan, Faiz? Hutan itu ibarat spons raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir, bener gak sih?
1: Masuk akal sih. Terus waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
0: Nah, benar banget. Tepat sekali. Karena air nggak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati pas kemarau panjang. Susah kan mau mandi dan masak sehari-hari?
1: Iya juga ya. Jadi ngerasa dampaknya langsung ke aktivitas harian kita.
0: Belum lagi soal kesehatan. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan itu bikin kabut asap. Aku mah masih ingat banget waktu kita pakai masker berbulan-bulan dulu. Nafas aja susah. Itu juga dampak dari deforestasi loh.
1: Astaga, segitunya ya. Ternyata masalah penebangan hutan itu dekat banget nih sama hidup kita. Bukan cuma soal beruang kutub di kutub utara doang.
0: Betul. Makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
1: Oke deh Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini kamu akan ikut

game dunia yang mengasyikkan bagi anak-anak hingga remaja. Bahkan tak heran dan dipungkiri, orang dewasa pun juga memainkan aplikasi permainan ini. Mulai dari Clan of Clans, Clash Royale, FIFA Mobile, hingga yang terbaru dan trending topic di saat ini adalah game Mobile Legends. Double kill. Triple kill. Game sebenarnya sebuah aplikasi yang dibuat dengan tujuan untuk mengurangi tingkat stres. Tidak adanya pengawasan dan pencegahan orang tua dalam penggunaan aplikasi tersebut dikarenakan ada dua kemungkinan, yaitu kepercayaan yang berlebihan seorang orang tua terhadap anaknya, serta tidak ada waktu orang tua memeriksa kondisi anaknya sendiri. Sedangkan dari sisi mental, anak yang sering bermain game dalam HP maupun komputer akan bermental penakut dan biasanya sifat mereka tertutup. Lakukan pencegahan sebelum terjadi kecanduan. Batasi anak dalam penggunaan HP dan sejenisnya. Pantau terus perkembangan anak untuk mencegah mereka terasuk dalam dunia maya.

0: Di era digitalisasi saat ini, penggunaan smartphone sudah menjadi hal yang sangat familiar di kehidupan sehari-hari. Apalagi di masa pandemi COVID-19, ketika anak-anak sekolah dituntut untuk belajar daring. Pendengar, tahukah Anda, ternyata sering menggunakan smartphone dalam kondisi mengisi daya ulang bisa menyebabkan sakit kepala ringan karena gelombang radiasi smartphone yang meningkat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang, cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Jaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tengah.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: yang ini saja.
1: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kakak Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Kehidupan yang terus berjalan dengan cepat terkadang membuat kita lupa menjaga keseimbangannya. Ada kecenderungan kita menjadi begitu terobsesi hanya kepada salah satu sisinya saja, pada sisi pencapaian materi misalnya. Padahal, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kehidupan diciptakan secara seimbang. Sebagai manusia, kita tak hanya dituntut mengejar pencapaian duniawi semata, tetapi juga mementingkan prestasi akhirat yang akan ditanyakan di akhir kehidupan nanti. Keseimbangan jiwa yang terjaga bukan hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga mendatangkan keselarasan seperti yang Allah tunjukkan dalam kondisi alam dan isinya. Dalam Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 1 hingga 4, Allah berfirman, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian, pandanglah sekali lagi. Niscaya, penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengan

Teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program A2 RRI Melabu sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz edisi Selasa 15 September 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, programa RRI Melabu yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi Rabu 16 September 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawai 16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.
1: Bal, roha itu rehat, artinya tenang. Bal itu artinya fikiran. Rohatul bal itu adalah menenangkan fikiran. Jadi ini kelawannya overthinking ya. Orang yang OVT itu kan fikirannya nggak tenang kan. Fikirannya itu kesana kemari, bahkan lebih capek daripada badannya gitu. Kadang fikirannya tuh kayak orang yang olahraga ekstra gitu. Dia dipaksa untuk memikirkan banyak pekerjaan sekaligus. Nah, gimana cara biar fikiran ini lebih tenang atau rohatul bal?

0: teman-teman, akhir-akhir ini banyak juga nih yang masuk ke saya komen-komen tentang insomnia dan overthinking. Jadi kebanyakan pikiran dan susah tidur. Kadang ketika kita sedang istirahat, kita tuh bukan gak bisa tidur karena kebanyakan masalah, tapi kebanyakan isi pikiran kita. Yang kadang kita udah di tempat tidur, tapi pikiran kita masih di tempat kerja, pikiran kita di masa depan, di masa lalu, tentang seseorang, dan seterusnya. Akhirnya sepanjang malam kita tuh surfing ya, dari satu tema pikiran ke pikiran yang lain, sampai akhirnya gak sadar kita udah 3 jam bolak-balik tapi gak bisa tidur. Dan itu lumayan menguras sih. Kenapa? Karena kalau kita keseringan kayak gitu, kita tidurnya larut, ya pasti gak sehat juga. Nah, dalam Islam itu ada sebuah konsep tentang bagaimana merubah overthinking menjadi sesuatu yang lebih baik. Tapi sebelum saya bahas konsepnya, saya pengen baca beberapa komen yang udah masuk ke respon ya. Yang pertama, pernah gak sih kalian lagi kerja kepala tiba-tiba overthinking terus sampai-sampai kena teguran sama pengawas kerja? Entah overthinking tentang masalah sama cewek atau masalah yang lain. Yang kedua, ada juga yang komen, rasa trauma itu membuat aku OVT ke orang baru, jadi merasa bersalah banget gitu. Oke, dia masih trauma, jadi akhirnya dia kebawa ke orang yang baru. Ada juga yang bilang gini, masalahnya padahal udah lewat sih berbulan-bulan lalu, tapi tiap keinget langsung nyesek sambil mikir, coba aja waktu itu gue pilih yang itu. Kesel sama diri sendiri karena gak bisa move on dari sebuah keputusan yang bodoh. Dampaknya sekarang gue jadi takut banget tiap mau mutusin satu hal, takut salah langkah lagi dan akhirnya nyesel lagi seperti yang sekarang. Ada juga yang komen, sumpah capek banget tiap malam pas mau tidur lampu udah mati tapi otak malah mulai konser sendiri. Semua kejadian seharian di play ulang, bahkan simulasi obrolan buat besok yang belum tentu kejadian muncul. Rasanya pengen gak mikir aja tapi gak bisa gitu. Ujung-ujungnya besok pagi bangun malah makin lemes karena kurang tidur, hari belum mulai aja energinya udah minus. Terus ada yang bilang, paling sedih tuh pas lagi kumpul bareng temen atau makan sama keluarga, tapi pikiran melayang entah kemana-mana mikirin hal yang bikin gelisah. Badan di sini, tapi nyawa kayak di tempat lain. Rasanya bersalah banget sama orang sekitar. Kayaknya gue cuma nonton hidup gue sendiri bergulir tanpa benar-benar ngerasain momennya. Oke, masih banyak nih komen-komen yang masuk ke respon, tapi saya pengen bilang bahwa kayak konser yang live di dalam pikiran kita muncul tiba-tiba, kadang waktu mau tidur, kadang pas kita lagi nongkrong bareng dengan orang-orang penting kayak sama keluarga, sama sahabat, tapi pikiran kita ada di tempat lain sehingga akhirnya kita kayak gak bisa enjoy dalam momen itu. Itu adalah hal yang wajar. Semua orang, apalagi dengan seabrek tanggung jawab, pasti ada pikiran-pikiran yang kayak gitu. Apalagi kalau ada yang sampai dia tuh orangnya perfeksionis ya. Dia takut bahwa apa yang sedang dia rencanakan, dia kerjakan itu nggak berjalan sesuai dengan harapan dia, sehingga muncullah pikiran-pikiran yang menakutkan tadi. Manusia itu kadang ada sisi perfeksionisnya, manusia itu kadang-kadang ada sisi khawatir yang berlebihannya, manusia itu kadang-kadang dihantui oleh masa lalu dan traumanya. Wajar sekali. Tapi kita perlu juga mencari nasihat dari Al-Quran, dari hadis, dari Islam. Gimana ya biar ini walaupun wajar jangan sampai ngeganggu gitu. Biarkan dia muncul hanya sebagai sesekali aja lah, secara tidak berlebihan. Gak mungkin gak sama sekali sih, ada. Cuman jangan sampai mengganggu dan menyusahkan hidup kita. Gimana caranya? Yang pertama teman-teman, dalam Islam itu ada konsep rohatul bal. Roha itu rehat, artinya tenang. Bal itu artinya fikiran. Rohatul bal itu adalah menenangkan fikiran. Jadi ini lawannya overthinking ya. Orang yang OVT itu kan fikirannya gak tenang kan. Fikirannya itu kesana kemari, bahkan lebih capek daripada badannya gitu. Kadang fikirannya tuh kayak orang yang olahraga ekstra gitu. Dia dipaksa untuk memikirkan banyak pekerjaan sekaligus. Nah, gimana cara biar fikiran ini lebih tenang atau rohatul bal? Kata para ulama, cara untuk rohatul bal itu adalah belajar tawakul, belajar menyerahkan hasil kepada Allah. Tugas kita itu bukan menentukan hasil, tugas kita itu mengikhtiarkan yang terbaik. Jadi teman-teman, kalau kalian memaksakan semua yang kalian lakukan itu hasilnya seperti yang kalian inginkan, kalian akan OVT. Gimana cara menenangkan pikiran atau rohatul bal? Kalian tugasnya cuma mengikhtiarkan yang terbaik. Jangan pernah kalian memaksakan hasilnya seperti yang kalian inginkan. Berharap boleh, tapi memaksakan enggak. Terus gimana? Coba belajar tafwid. Serahkan, titipkan hasil dari yang kalian ikhtiarkan itu, biar Allah yang menentukan. Allah itu lebih baik dari kita, lebih tahu dari kita, lebih bijak dari kita, lebih kuasa dari kita. Jadi apapun yang Allah tentukan hasilnya, itu udah yang terbaik, teman-teman. Sesuai atau tidak sesuai dengan harapan kita, itu udah yang terbaik. Jadi belajar percaya deh sama Allah. Kan tawakal itu mewakilkan, kan. Gimana kita mewakilkan sesuatu kepada seseorang yang kita gak percaya? Orang yang paling rohatul bal, yang paling tenang pikirannya itu adalah orang yang paling udah trust sama Allah. Dia percaya Allah itu gak akan menyia-nyiakan amalan dia. Kan Allah berfirman, kan, wa alaysa lil insan illa masa, tidak ada yang manusia dapatkan kecuali yang dia usahakan. Fama ya'mal miskola daratin khairan yarah, hal jazaul ihsan ilal ihsan, anni la udi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa. Aku gak akan menyia-nyiakan amal kalian, baik laki-laki maupun perempuan. Kita percaya dengan itu. Kita percaya Allah itu akan menghargai setiap usaha dan effort kita. Kita percaya. Tapi kalau kita ada trust issue sama Allah, kayaknya usaha saya sia-sia deh. Kayaknya usaha saya gak akan dihargai deh sama Allah. Kita akan OVT. Jadi orang yang rahatul bal, yang tenang pikirannya, yang trust sama Allah, bahwa setelah dia mengikhtiarkan yang terbaik, Allah gak akan menyia-nyiakan ikhtiar dia, perjuangan dia, pengorbanan dia, effort dia, gak akan disia-siakan sama Allah. Dan Allah itu yang maha syakur, sangat bisa menghargai. Allah tuh selalu memberikan ihsan terhadap ihsannya kita. Bahkan sampai ada istilah al-jaza' ala qadril masyaqqah. Balasan itu tergantung tingkat kesulitan. Makin sulit kita berusaha, makin baik balasan di sisi Allah. Jadi titipkan hasil dari apa yang kalian ikhtiarkan kepada Allah, dan menitipkan ini dengan rasa trust. Dalam Islam disebut dengan tawakkul atau tawakkal. Belajar trust sama Allah, biar Allah yang nentuin hasil. Tugas kita cuma mengikhtiarkan. Yang kedua, gimana biar rahatul bal, biar tenang pikiran kita, gak kejebak dalam OVT. Belajar untuk percaya sama takdir. Apa itu takdir? Segala sesuatu itu sudah Allah tentukan, bahkan sebelum kita lahir, bahkan sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Jadi kita nggak akan ngalamin sesuatu dalam hidup kita di luar yang sudah Allah tuliskan di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Jadi ngapain kita memikirkan sesuatu yang sudah pasti? Tugas kita tuh sebetulnya dalam masalah takdir itu bukan sekedar menghindari atau mencoba untuk mendapatkan sesuatu yang Allah belum takdirkan. Bukan itu. Tugas kita dalam urusan takdir itu adalah merespon takdir. Jadi takdir itu sudah pasti terjadi, tinggal kita ngeresponnya positif atau negatif. Misalnya takdirnya musibah, kita meresponnya dengan sabar atau dengan putus asa. Takdirnya anugerah, kita meresponnya dengan syukur atau dengan lupa diri. Pilihan kita sebagai manusia itu, teman-teman, bukan menentukan takdir. Tapi pilihan kita sebagai manusia itu adalah merespon takdir. Dari respon itulah nanti kita akan mendapatkan konsekuensi-konsekuensi baik atau buruknya. Sehingga orang yang percaya dengan ketentuan takdir, semua sudah ditentukan, semua sudah ditulis di Lauhul Mahfuz dan itu tidak berubah, insya Allah akan lebih tenang menjalani hidup. Tinggal yang dia coba mulai set up ya, atau yang coba dia siapkan adalah, saya harus belajar merespon takdir dengan respon yang selalu baik. Makanya Nabi bilang, ajaban li amlir mu'min. Mu'min itu menakjubkan. Semua urusan dia itu baik. Kalau dia dikasih nikmat, dia bersyukur, itu baik. Kalau dikasih musibah, dia bersabar, itu baik. Jadi respon terbaik sebagai mu'min itu adalah syukur, sabar. Syukur, sabar. Dikasih takdir anugerah, syukur. Dikasih takdir musibah, sabar. Dan kedua, respon ini akan membawa kita kepada konsekuensi hal jazaul ihsan illal ihsan. Adakah balasan kebaikan kecuali kebaikan? Dua itu, teman-teman. Trust sama Allah lewat tawakal, serahin aja hasilnya biar Allah yang menentukan. Karena kita nggak kuasa menentukan hasil, kita cuma kuasa untuk mengikhtiarkannya. Kita tidak bisa mengganti, merubah, menolaknya, kita cuma menjalaninya. Tapi kita punya pilihan antara syukur atau sabar. Jangan sampai kita justru memilih kufur atau putus asa. Semoga dengan dua cara ini, kita punya yang namanya rahatul bal, ketenangan pikiran, dan dijauhkan dari overthinking. Barakallahu fikum.
1: Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya, pada hari kiamat sajalah disempurnakan seluruh pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa tiap manusia pasti akan mati, apapun kekuatan yang dimilikinya. Tetapi anehnya, banyak orang lupa akan kematian ketika dia masih memiliki banyak peluang untuk beramal semasa hidupnya. Kemudian, setelah peluang beramal menjadi sempit dan kematian telah diambang pintu, barulah sadar dan menyesal karena bekal tak ada. Semoga ayat Allah itu dapat selalu menjadi pegangan kita.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Polabo, teman terbaik kamu.
1: Kesempatan terbaik di waktu subuh. Di waktu pagi. Kenapa? Karena waktu pagi, wabil khusus waktu subuh ini adalah waktu yang istimewa dalam kehidupan kita. Satu, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka saat itu, di hari itu, dia sedang berada dalam fi zimmatillah, sedang berada dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hadirin, ayah, bunda, bapak, ibu, teman-teman sekalian ingin dijaga dalam kehidupannya, maka jangan pernah tinggalkan sholat subuh berjamaah di masjid. Ya, karena orang yang sholat subuh khususnya berjamaah di masjid, maka dia sedang mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau sekarang hidup kita gelisah, resah, galau, gak menentu, gak tenang, banyak pikiran, banyak persoalan, daripada kita pusing menyikapinya, salah satu jalan keluarnya adalah hadir sholat subuh berjamaah di masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat subuh itu wabil khusus, ya, waktu di pagi itu terdapat keberkahan yang langsung didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul itu sallallahu alaihi wasallam mendoakan khusus untuk umatnya yang mengisi kebaikan di pagi hari. Doanya diabadikan di dalam keterangan, kan? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kata Nabi, ya Allah, barik, berkahilah atau berikanlah keberkahan li ummati, kepada umatku, fi bukuriha, di waktu pagi harinya. Itu yang berdoa siapa? Yang berdoa siapa? Rasulullah. Kalau yang berdoa Rasulullah, dikabulkan atau tidak? Pasti dikabulkan atau tidak? Coba bayangkan. Artinya, jika ada di antara kita yang melepaskan kesempatan di waktu pagi hari dengan menghadirkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia kehilangan doa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, pengen gak didoain sama Rasulullah? Pengen aja, pengen banget. Cius mie apa? Mie ayam. Ini nih, yang kita semua pengen didoain oleh baginda Rasul khususnya di pagi hari itu, maka jangan lepaskan aktivitas kita untuk menghadirkan kebaikan di waktu pagi hari kita, khususnya waktu subuh. Makanya orang yang sering mengisi pagi harinya dengan kebaikan, ketaatan, maka hidupnya berkah. Orang tua kita dulu, Pak, Bu, sering bilang, kan, nah, kalau bangun jangan kesiangan, nanti rezeki dipatok tetangga. Kalau ayam kan dikit matoknya, Pak. Iya kan, dulu bapak waktu di kampung digituin gak pesennya tuh. Saya waktu di Garut itu, saya aslinya orang Garut gitu. Kata ayah saya almarhum, kata ibunda saya almarhumah, Hilman katanya, kalau bangun jangan kesiangan, nanti rezeki diambil orang, dipatok ayam kalau sering kali kita gak dengar. Makanya kalau sekarang di antara kita pengen memperbaiki rezeki kita, maka pastikan kita menghadirkan kebaikan di waktu pagi hari kita. Karena rezeki itu, ya, rezeki itu salah satunya dibagikan antara waktu fajar dengan waktu syuruk katanya. Jadi harinya seorang hamba dipastikan dibagikan rezekinya itu ketika waktu fajar dan waktu syuruk. Nah sekarang bagaimana mungkin kita pengen kebagian rezeki tapi di jam-jam itu kita masih ngapain? Kita masih tidur. Begitu banyak orang yang melepaskan kesempatan terbaik di waktu-waktu itu. Nah yang ketiga, sholat subuh itu atau waktu di subuh hari itu adalah sholat yang bisa membedakan antara kita dengan orang munafik, antara kita orang beriman dengan orang munafik. Jadi kalau ada orang yang tidak menghadirkan sholat subuh berjamaah di masjid, maka boleh disampaikan bahwa dia adalah orang munafik. Karena kalau dia tahu begitu besarnya keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia akan berangkat walaupun dengan cara merangkak. Pernah dengar keterangan ini ya? Allahu Akbar. Kalau seandainya manusia tahu begitu luar biasanya keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia akan memaksakan dirinya berangkat walaupun dengan cara merangkak. Ada satu kisah kan, seorang sahabat yang buta matanya, tidak bisa melihat. Kemudian bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, bolehkah aku tidak berangkat ke masjid? Apa jawaban Nabi? Hal sami'tan nida? Apakah engkau mendengarkan azan? Itu pertanyaannya. Apakah engkau mendengarkan azan? Kemudian sahabat itu menjawab, na'am ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Kalau telingamu masih mendengarkan suara azan, tidak ada alasan untukmu untuk tidak berangkat ke masjid. Allahu Akbar. Kecuali sakit ya. Kecuali barangkali mungkin kondisinya darurat. Seperti kemarin-kemarin ya, di tengah corona yang begitu luar biasa, mungkin di sini juga lockdown kan ya? Lockdown enggak di sini? Ya, ditutup dan segala macam. Alhamdulillah ya, sekarang sudah mulai aktif lagi, bergairah lagi. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun lalu dah ya. Gimana Ali Ijtihad, buka tarawih apa enggak nih? Insyaallah ya. Mudah-mudahan aktif lagi, ramein lagi. Ya, mudah-mudahan lah, mudah-mudahan. Karena apa namanya? Itulah di antara nikmat yang luar biasa ya, yang bisa kita hadirkan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu keutamaannya bahwa orang yang sholat subuh berjamaah di masjid akan dijaga oleh Allah. Orang yang mengisi hari-hari kebaikan di waktu subuh akan diberikan keberkahan. Dia akan semakin ditingkatkan imannya. Dan yang paling luar biasa, saat setelah sholat subuh itu, dia menghadirkan hal-hal lain yang barangkali jadi amalan dalam hidupnya. Contoh misalnya, sodakoh. Ya, sodakoh. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau kita udah sholat subuh, kemudian kita ta'lim seperti ini, ada keterangan yang menyebutkan barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk, ya, duduk sampai datangnya waktu syuruk. Duduknya ngapain Ustaz? Ta'lim, zikir, munajat, berdoa sampai datangnya waktu syuruk. Kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala sepulang dari itu semua seperti haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Jadi hari ini, pagi ini, ayah, bunda, bapak, ibu, jangan khawatir. Ketika kita duduk seperti ini setelah kita sholat subuh, maka kita insya Allah, insya Allah, kita minta kepada Allah mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna.

Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.

Dalam kehidupan dunia ini, pernah kita jumpai ada seseorang di masa mudanya dia teguh sebagai Muslim, tetapi di usia tuanya dia menjadi ingkar. Ada yang menjadi ingkar dalam arti sesungguhnya, yaitu berpindah agama. Ada pula yang kufur karena mengingkari perintahnya, karena dia tidak kuat menahan ujian dan terbujuk oleh godaan duniawi. Menurut Al-Quran, seseorang menjadi mudah kufur oleh karena imannya tidak diperkuat dengan takwa, yakni patuh terhadap perintah Allah. Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam."

Kita kerap menyaksikan betapa banyak pengadilan di dunia ini yang melukai nurani masyarakat. Orang yang tak bersalah bisa tiba-tiba menjadi pesakitan karena konspirasi penguasa yang tak sejalan dengan pendapatnya. Namun, orang yang seharusnya menerima hukuman dapat dengan mudah menghindar dari jerat hukum karena kesaksian dan permainan kata pengacara yang menjadi pembelanya. Pengadilan dunia memang sebuah panggung yang bisa jadi hanya berisi sebuah episode sandiwara. Kesaksian orang dapat dibeli dan ketukan palu keadilan dapat tergadai atas nama nikmat dunia yang bernama harta, tahta, dan wanita. Namun, ada sebuah pengadilan yang para saksinya tak dapat dibeli dan hakimnya tak dapat disuap. Pada masa itulah, setiap manusia menerima ganjaran sesuai dengan apa yang telah dilakukannya di dunia. Sesungguhnya, di akhirat nanti, segala anggota tersebut akan memberi kesaksian atas apa yang telah dikerjakannya di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin, pada hari kami kunci mulut-mulut mereka, dan tangan-tangan mereka memberitahu kami, dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang telah mereka usahakan.

Dalam surat 11 Hud ayat 15-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan perbuatan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini menjelaskan bahwa dalam hidup di dunia ini, ada segolongan manusia yang menghendaki kehidupan duniawi dan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Mereka berusaha dengan sungguh-sungguh tanpa diikuti dengan ibadah kepada Allah, dan sama sekali tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah. Mereka itu diberi oleh Allah harta yang melimpah di dunia hingga menjadi orang paling sombong. Sungguh, mereka tidak pernah berpikir bahwa kekayaan duniawinya tidak akan kekal. Ia akan ditinggal pergi atau akan hancur lenyap. Ketika itu, mereka akan kembali ke akhirat tanpa bekal sedikitpun, dan mereka akan sengsara abadi di kehidupan hakiki nanti.

0: Sering dijumpai, seorang dalam setiap pertemuan dengan sesama Muslim tidak pernah mengucapkan salam. Bahkan, dia lebih suka dengan sapaan yang lain. Padahal, ucapan salam dalam Islam, yaitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, mengandung doa yang isinya sangat dibutuhkan setiap manusia dalam hidupnya. Begitu luhurnya makna yang terkandung di dalam ucapan salam itu, sehingga salam menjadi salah satu kewajiban bagi setiap Muslim. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya, bagian dari kewajiban yang penuh ampunan dari Allah ialah memberikan salam dan memperindah perkataan."
1: 3 FM. Pro2 Melabuh, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Indramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu. Teman Produa, kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi, teman Produ.